0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.

0: Iya, Taman Pro 2 Lampung Swimming Community ataupun LSC adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan dan sosial. LSC sendiri memiliki 3 program utama, yaitu aksi, edukasi, dan sweepers care. Dalam rangka edukasi kebersihan dan pengelolaan sampah, Lampung Sweeping Community menyelenggarakan sebuah program yaitu Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. LSC juga akan membagikan keychain hasil daur ulang botol plastik kepada masyarakat secara gratis. Dan waktu dan tempatnya nih ya, boleh dicatat di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 dari mulai pukul 5.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya di area Car Free Day Tugu Adipura, Banten, Lampung. Informasi lebih lanjut bisa hubungi di 0853-7414-6606 atau juga bisa di Instagram di @lampungsweepingcommunity. Jangan lupa ikut CFD dan tukarkan sampahmu. Kita jaga bumi, kita tetap bersih dan sehat.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way, wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

Masih bareng sama Lisa teman Produa di Spada ya. Gimana kabar pagi harinya? Tetap semangat ya teman-teman Produa. Karena walaupun kita sebentar lagi weekend ya, tapi kita masih harus ada banyak banget kegiatan yang mungkin harus teman-teman kerjain ya. Tapi kalian pernah gak sih mikir gimana ya caranya gitu untuk membangun semangat ya, supaya bisa terus beraktivitas gitu dari pagi sampai sore biar gak lemes terus gitu ya. Jadi mungkin nih kalian bisa kalau udah nyampe di tempat ya, tempat kalian melakukan kegiatan gitu ya, bisa mungkin kasih break dulu gitu ya, untuk melakukan peregangan gitu ya, 5 menit atau 10 menit juga udah cukup gitu ya, supaya badan bisa lebih kerasa, lebih segar gitu ya. Karena kan ada banyak aja gitu ya momen-momen dimana kita terlalu fokus untuk melakukan pekerjaannya gitu kan, untuk melakukan belajarnya gitu ya, jadi lupa untuk melakukan peregangan. Padahal itu penting banget teman berdua. Terus juga usahain gitu ya, kalian break dulu gitu, ngambil keluar sebentar gitu ya, menghirup udara segar gitu ya. Karena polusi kita kayaknya masih bisa dinikmati gitu ya. Polusi sih dinikmati, udara segarnya gitu kan. Terus juga jangan lupa untuk sarapan ya, karena mendapatkan nutrisi itu amat sangat penting teman-teman berdua. Kayak misalnya kalian makan nasi gitu ya, ataupun bubur gitu ya, walaupun ada ayamnya juga kan enak tuh, ada proteinnya gitu kan ya. Terus juga jangan lupa apa coba, jangan lupa minum air putih, karena penting banget. Apalagi di cuaca yang agak terik ini ya, mungkin teman-teman bakal ada yang rasa terpengaruh ya sama cuaca panas ya, kan akhirnya dikit-dikit gampang aus gitu ya. Jadi harus dijaga hidrasinya ya, sambil dengerin kita di 92.5 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alasi, depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Masih bareng sama Liza tahun kedua di Spada ya. Masih temenin ya di pagi hari ini. Buat teman-teman yang mungkin baru sarapan kali ya, selamat menikmati sarapannya. Kira-kira kalian paling seneng sarapan pakai apa sih? Jujur ya, gue masih penasaran ya. Karena kalau gue hari ini sarapannya pakai gorengan. Rada banget kan, tapi entah kenapa nih hari ini kelihatannya kayak makan bakwan tuh enak banget. Kira ya udah gue makan bareng teman-teman. Ya jadi mungkin buat teman-teman yang lagi cari ide gitu ya, buat cari sarapan mungkin ada yang sama nih kayak gue. Nyaringnya gorengan. Tapi ya gak apa-apa, yang penting perutnya keisi gak sih, ya kan. Ya tapi gue mau menyampaikan informasi nih ya. Jadi ada Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Lampung. Ini mereka melaksanakan inspeksi keselamatan angkutan jalan ataupun ramcek ya terhadap kendaraan angkutan umum di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar ya. Jadi ini kegiatannya berlangsung selama 3 hari yaitu dari tanggal 8 dari tanggal 6, 8 sama 10 ya, dilaksanakan di 3 titik berbeda di sepanjang ruas tol Bakauheni sampai Terbanggi Besar ya. Jadi di hari pertama ini mereka memusatkan ya di gerbang tol ITR Kota Baru. Terus di hari kedua mereka nih di gerbang tol Natar. Terus hari terakhir ya tanggal 10 nanti nih, kayaknya besok ya, besok gak sih? Iya besok. Ini mereka bakal ada di rest area KM20B tuh. Jadi ini pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan umum yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis, terus juga layak jalan hingga mampu memberikan kejamanan memberikan jaminan keselamatan bagi pengemudi, awak kendaraan serta seluruh penumpang. Ya jadi sebenarnya ini kegiatannya bagus banget ya, karena emang menurut gue tuh pemeriksaan tuh wajib dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin perlu diperbaiki gitu ya, bisa diperbaiki segera gitu ya, supaya tidak membahayakan para penggunanya gitu ya. Jadi ini sangat amat sangat penting nih, mari kita dukung ya supaya teman-teman juga merasakan gitu ya, nyaman dalam menggunakan kendaraan umum gitu ya.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media.

Kalau misalnya awal dari kisah selamanya itu berarti kalau yang gue pikirin ya adalah ketika kita punya hubungan yang bisa apa bahasanya ya, bisa lanjut sampai selamanya ya, sampai mati gak sih? Iya kan? Itu yang gue pikirin. Tapi kayaknya kalau punya hubungan kayak gitu berarti rezekinya bagus banget gak sih? Sebenarnya berbeda juga ya, maksudnya kayak gak semuanya hal yang gue jadi bingung sih ngomongnya. Ini adalah kayak misalnya nih ada pasangan yang baru kenal tuh mereka langsung pacaran ya, dan pacaran cuma itu aja langsung menikah gitu, itu kayaknya wow, menurut gue sih itu amat sangat bagus ya, karena dia tidak mungkin melewati hal yang banyak yang kita ketahui, tapi mereka nih berjuang gitu ya, kuat banget untuk bisa sampai ke pelaminan gitu ya. Contohnya aja kayak misal hubungannya yang gue inget ya, yang gue tahu ya adalah si Taeyang sama Min Hyorin. Mereka tuh kalau nggak salah ya, si Min Hyorin itu adalah pacar pertamanya si Taeyang. Mereka itu ketemu pas Taeyang lagi mau bikin video musik 1AM. Jadi disitulah sebenarnya dicomblangin gitu lah sama G-Dragon. Terus akhirnya mereka malah tumbuh rasa cinta gitu ya, kalau gak salah. Terus juga mungkin mereka ini melewati satu hal yang amat sangat cukup berat kali ya. Akhirnya mungkin mereka ini putus atau gimana, gue juga kurang paham gitu ya. Tapi akhirnya itu mereka balik lagi dan akhirnya menikah. Aduh, so sweet banget. Dan akhirnya mereka pun alhamdulillah tetap menjaga anaknya dengan baik gitu ya, tetap tidak terekspos segala macam. Taeyangnya bisa fokus gitu ya dalam karirnya, terus juga Min Hyorinnya juga gitu ya, anaknya juga. Kayaknya gue pun penasaran ya apa amalan mereka gitu loh, bisa punya kehidupan sebagus itu.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

105 Pro 2 RB Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Reza ya, teman Pro 2. Masih semangat di pagi hari ini. Dan Liza mau ngingetin ya, teman Pro 2, nanti di jam 9 nanti Liza bakalan ada dialog ya, dengan tema Boredom and Escape. Itu pelarian negatif ya, bareng sama Kak Anggi Pesalisga ya. Jadi kita bakal ngebahas tentang pelarian negatif ya. Tentang apa? Ntar kalian kita bakal kita kupas semuanya di jam 9 nanti. Jadi buat teman-teman yang udah gak sabar, sabar ya. Jam 9 nanti, cuma di 92.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: Iya, 92,5 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Liza nomor 2. Dan di kali ini ya nomor 2, Liza enggak sendirian ya. Liza bakal ngebahas banyak banget hal ya yang spesial buat kamu. Tapi yang pastinya siapa sih yang enggak tahu rasa bosan ya? Karena kan rasa bosan itu adalah hal yang wajar enggak sih yang biasa dialami setiap orang gitu ya. Terutama sama anak muda gitu kan. Tapi pernah gak sih kalian ngerasa kalau rasa bosan ini bisa merubah menjadi pelarian ke hal-hal yang negatif gitu. Kayak misalnya nih kayak menggunakan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perjudian online, atau peristiwa berisiko lainnya yang akhirnya dampaknya nih bisa sangat merugikan kita gitu ya. Jadi kan gak sedikit ya orang yang awalnya hanya ingin mencoba gitu ya, cuma ingin mengisi waktu ataupun ikut-ikutan temen ya, tapi akhirnya kejebak juga gitu dalam kebiasaan yang ternyata sulit dihentikan gitu. Jadi karena itu ya penting gitu bagi generasi muda gitu ya untuk memahami bahwa kebosanan itu bukanlah musuh gitu, tapi sinyal untuk mencari aktivitas yang lebih sehat dan produktif. Dan melalui tema kita yaitu Beredar dan Escape, yaitu pelarian negatif, kita akan membahas bagaimana sih mengelola rasa bosan agar tidak berujung pada keputusan yang salah. Dan Liza sendiri udah bersama bareng Kak Anggi Pesalisga, yaitu penyuluh narkoba ahli pertama BNN Kabupaten Waikanan ya. Kita akan mengupas fenomena ini dari sudut pandang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan kita juga udah terhubung dengan Kak Anggi. Halo, assalamualaikum Kak.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Iya, selamat pagi Kak, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Baik. Ya Kak, kita kayaknya bakal ngobrol ya soal tema kita kali ini ya Kak ya.
1: Oh iya, siap.
0: Oke Kak, aku mau nanya dong, kenapa sih Kak rasa bosan gitu ataupun boredom itu bisa jadi pemicu narkoba?
1: Jadi gini Mbak, untuk bosan sendiri ya, secara psikologis itu merupakan bukan sekedar hanya tidak ada kerjaan. Nah, jadi ini di mana rendahnya stimulasi mental seseorang dan hilangnya makna aktivitas saat itu. Nah, rasa bosan sendiri itu bisa membuat seseorang mencari sensasi atau kesenangan instan. Nah, narkoba biasanya sering dianggap sebagai pengalaman baru atau pelarian sementara. Nah, saat otak kekurangan stimulasi dopamin nih. Bagi sebagian orang, kondisi stagnan ini memicu rasa tidak nyaman yang hebat atau restlessness. Nah, yang mana efek instan dari narkoba ini menawarkan cara instan nih, cepat tapi ekstrim gitu. Untuk otak dengan dopamin tanpa perlu usaha yang kuat gitu, ada usaha yang besar. Nah, otak di sini membacanya sebagai jalan pintas keluar dari rasa hampa gitu Mbak, kurang lebih.
0: Oke, ini agak ini juga ya, berat juga ya. Terus Kak, kalau misalnya gimana sih caranya untuk bedain healing yang sehat sama escape yang salah Kak?
1: Oke, nah kita cara membedakannya cukup simple sih sebenarnya. Dimana yang sehat itu biasanya memiliki tujuan untuk memulihkan energi fisik dan mental kita agar siap untuk menghadapi realitas kembali. Nah, bisa dengan misalkan dengan menerapkan pola hidup yang sehat seperti istirahat, tidur yang cukup, melakukan hobi yang kita senangi, berolahraga, terus bisa juga ke healing gitu, ke tempat-tempat baru yang atau melakukan hal-hal positif yang lainnya. Nah, yang mana bisa membantu kita untuk mengembalikan pikiran kita menjadi jernih kembali, emosi lebih stabil, dan lain-lain. Sementara escape yang salah itu cenderung hanya menghindari ke realitas sesaat saja gitu. Nah, misalkan dengan penggunaan zat terlarang seperti narkoba atau dengan mengkonsumsi alkohol yang berlebih, dan ini biasanya diikuti dengan perilaku yang adiktif impulsif. Ini hanya menjadi pelarian semu yang bersifat sementara. Masalahnya tetap ada. Terus biasanya ini juga menimbulkan rasa bersalah yang berlebih, cemas, bahkan menimbulkan masalah dengan ketergantungan baru gitu Mbak.
0: Oke, berarti bukannya menyelesaikan masalah malah menambah masalah ya Kak ya?
1: Ya, betul Mbak.
0: Nah, Kak, kira-kira apa aja sih faktor depresi anak muda yang lari ke narkoba?
1: Berbicara masalah faktor depresi ini banyak ya. Ada beberapa yang bisa menyebabkan anak muda mengalami depresi seperti realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi diri mereka sendiri, terus juga bisa juga karena ketakutan akan masa depan. Sementara itu, untuk permasalahan lari ke narkoba, biasanya atau anak muda ini merasa tidak dimengerti oleh lingkungannya. Bisa dari minimnya support system yang aman untuk bercerita, terutama keluarga nih Mbak. Nah, ini sehingga dengan kondisi kurangnya literasi mental ini menimbulkan ketidakmampuan si anak mengidentifikasi gejala depresi, sehingga menganggap rasa sedih mendalam ini sebagai kelemahan dan memilih mengobati diri sendiri atau self medication secara dengan menggunakan zat adiktif seperti narkoba. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak.
0: Baik. Berarti emang kalau bisa keluarganya pun harus berkontribusi ya untuk menyelamatkan anaknya dari depresi ya. Nah, Pak, kira-kira gimana sih cara BNN YKN ini memfasilitasi konseling mental?
1: Nah, di sini BNN YKN sendiri memang ada fasilitasi untuk konseling mental. Nah, konseling mental ini biasanya berhubungan dengan proses rehabilitasi medis dan sosial. Ini oleh seseorang pecandu atau penyalahguna narkoba untuk memulihkan psikologisnya, terus mengubah perilaku dan mencegah kambuh atau relapse prevention. Nah, dan sendiri itu sudah melayani yang namanya program rehabilitasi rawat jalan, Mbak. Nah, pecandu atau penyalahguna yang sudah dilakukan proses asesmen medis, selanjutnya konseling mental yang diampu oleh seorang konselor adiksi dan beberapa orang profesional yang sudah mendapatkan pelatihan untuk melaksanakan konseling. Nah, kegiatan konseling ini dilaksanakan dalam bentuk tatap muka juga ada, terus juga ada yang berlangsung melalui video call atau telerehab, Mbak, kami biasa nyebutnya. Nah, ada beberapa klien rehab ini yang berdomisili jauh dari kantor BNN Kabupaten Waikanan. Karena Kawal Kanan sendiri, kami ini mengampu 3 kabupaten sekaligus, Mbak. Yaitu Kanan sendiri, terus juga Lampung Utara, dan juga Lampung Barat. Sehingga kendara jarak inilah yang membuat kami untuk memberikan opsi telerehab pada saat proses pelaksanaannya, gitu, Mbak.
0: Wow. Berarti ini lumayan canggih juga ya, Pak, bisa dari jauh ya, konselingnya.
1: Kita mengikuti zaman, Mbak.
0: Bener banget, emang harus ya. Emang penting itu. Nah, Kak, kenapa sih dopamin alami ataupun hobi ini lebih baik daripada dopamin palsu?
1: Nah, dopamin alami sendiri ini bisa didapatkan dengan melakukan hobi atau berolahraga, atau bisa juga dari sebuah pencapaian. Nah, pada saat itu kita melakukan pada saat melakukan itu, zat dopamin ini dilepaskan oleh otak secara bertahap atau proporsional dan terukur. Nah, ini membuat otak bisa tetap menjaga keseimbangan atau reward system yang memberikan kepuasan jangka panjang yang sehat tanpa merusak sel saraf. Nah, sementara untuk dopamin palsu sendiri yang didapatkan dari akan mengkonsumsi narkoba, nah ini memaksa otak untuk melepaskan dopamin dalam jumlah yang masif atau besar secara instan dan tidak wajar. Jadi akibatnya otak mengalami crash dan menurunkan jumlah reseptor dopamin alami atau downregulation. Nah, ini membuat pelaku kehilangan kemampuan untuk merasakan perasaan bahagia dari hal-hal normal di kehidupan sehari-hari, gitu, Mbak.
0: Tapi itu bisa disembuhkan kan ya, Pak ya?
1: Gimana, Mbak?
0: Tapi bisa disembuhkan kan melalui konseling?
1: Bisa. Tapi memang secara bertahap.
0: Secara bertahap. Nah, kira-kira. Iya, Pak. Nah, kira-kira apa sih, Kak, resiko kecanduan bagi mereka yang memakai untuk pelarian ini?
1: Nah, kalau untuk resiko sebenarnya ya banyak ya, Mbak ya. Nah, seseorang yang memakai narkoba ini dengan alasan escape tadi itu sendiri atau pelarian dari masalah. Nah, cenderung meningkatkan resiko adiksi atau kecanduan yang melonjak berkali-kali lipat. Nah, ini dalam hal toleransi zat, otak dengan cepat beradaptasi, menuntut dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek ketenangan atau kesenangan yang sama. Nah, yang kedua, ini lingkaran setan, Mbak. Vicious cycle. Saat efek obat habis, emosi negatif ini, depresi atau kecemasan yang dihindari, justru akan datang kembali dengan intensitas yang berkali-kali lipat atau bahkan cenderung lebih parah. Nah, ini biasanya kami dikenal dengan istilah rebound effect. Nah, maksa pengguna ini untuk memakai lagi dan lagi dengan dosis yang lebih tinggi lagi, sehingga menyebabkan seseorang ini mengalami yang pada akhirnya overdosis gitu, Mbak.
0: Oke. Ini bahaya ya, karena mereka mungkin bakal pingin pakai yang lagi dan lagi gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kira-kira nih Pak, bagaimana sih cara untuk menghadapi masalah tanpa bantuan zat kimianya?
1: Oke, okay, ya kita berbicara sebagai umat yang beragama ya, Mbak ya. Hal pertama yang harus kita lakukan itu tentunya kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, tenangkan pikiran. Nah, kemudian setelah mendapatkan ketenangan pikiran, kita baru bisa untuk memulai dekonstruksi masalah, yakni dengan mengurai masalah yang dihadapi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil yang bisa kita selesaikan satu persatu. Nah, dalam prosesnya, izinkan diri kita untuk merasakan sedih, kecewa, atau marah melalui yang aman ya tentunya. Misalkan dengan menulis, menangis, olahraga dengan intensitas tinggi dan sebagainya. Atau bisa juga dengan membangun koneksi yang baru gitu, untuk memvalidasi emosi. Nah, dengan membicarakan masalah yang kita hadapi dengan orang yang kita percaya, misalkan keluarga kita tadi nih. Nah, itu. Terus karena dengan membicarakan hal ini, kita dapat membagi beban emosional yang dihadapi tanpa harus mencari pelarian yang tidak lazim gitu. Seperti misalkan menyalahgunakan narkoba atau mengkonsumsi alkohol berlebih. Lebih gitu, Mbak.
0: Tapi semoga janganlah ya. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin lagi dengerin nih, kalau misalnya lagi sedih, jangan sampai lari ke narkoba ya.
1: Iya, jangan sampai.
0: Nah, Kak, kira-kira apa sih peran keluarga dalam mendeteksi perubahan perilaku?
1: Untuk peran keluarga sendiri, nah, ketika kita ada salah satu dari anggota keluarga kita yang mengalami perubahan perilaku, maka keluarga kan sebagai garda terdepan yang harus menyadari hal ini gitu loh. Karena keluarga selaku pengamat ini paling sensitif gitu, yang dapat menyadari perubahan rutinitas, penampilan dan suasana hati yang tidak biasa gitu loh. Nah, ketika semua hal ini terjadi, keluarga harus mampu berperan sebagai komunikator yang empatis dengan menjaga ruang aman bagi anggota keluarga untuk berbicara, bercerita tanpa merasa canggung atau dihakimi. Nah, dengan begitu keluarga dapat mengetahui penyebab nih dari perubahan perilaku yang terjadi pada anggota keluarganya. Dan apabila keluarga tidak dapat menyelesaikan secara internal, maka keluarga dapat meminta bantuan ke profesional yang membidangi, misalkan psikolog atau psikiater, kurang lebih gitu, Mbak.
0: Oke, berarti keluarga pun juga harus mendampingi ya, supaya anggota keluarganya pun bisa kembali seperti biasa, ya kan?
1: Nah, tapi kalau untuk pas pelaksananya tetap harus didampingi, kalau misalkan anggota keluarga itu belum cukup umur, kurang lebih seperti itu.
0: Oh iya, benar banget. Nah nih, pas nih Pak, gimana sih cara mencari bantuan profesional saat merasa burnout?
1: Oke, burnout. Ya, perlu kita ketahui bersama, burnout ini biasanya bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa saja. Nah, notifikasikan bahwa kita tidak harus menghadapi kelelahan mental ini sendirian. Sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain nih dalam hidup. Jadi carilah profesional yang tepat untuk jenis kita alami. Misalkan apabila kita butuh bantuan untuk manajemen stres, strategi coping praktis atau pemecahan masalah, nah kita bisa bantuan nih ke psikolog klinis atau untuk berkonseling gitu. Nah, apabila burnout yang kita alami ini memicu gejala fisik yang parah, misalkan insomnia kronis atau kecemasan ekstrim yang memerlukan intervensi obat-obatan, nah kita bisa menghubungi psikiater atau dokter spesialis kejiwaan, kurang lebih gitu.
0: Oke, nah ini penting banget ya buat teman-teman Pro 2 juga, kalau misalnya kalian ada yang ngerasa stres gitu ya, ataupun depresi lebih, mungkin gak usah malu-malu ya Kak ya untuk ya, mencari
1: yang nanti malah lebih parah dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, Mbak.
0: Benar banget. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa nih tips dari Kakak untuk tetap produktif di wilayah yang jauh dari perkotaan, Kak?
1: Well, kayaknya agak ini ya.
0: Gak apa-apa.
1: Jauh banget dari kota. Ya, Jadi untuk tips ya, yang utama itu kita bisa mulai dari membangun koneksi yang baik dulu nih. Kalau kita misalkan pendatang gitu di wilayah yang jauh dari perkotaan, ini kita bangun yang baik dengan warga lokal agar kita bisa dapat beradaptasi dengan lingkungan lokalnya itu sendiri gitu loh.
0: Nah, benar.
1: Ini juga bisa ngebantu kita untuk mengatasi yang namanya rasa kesepian. Nah, ini zaman yang sudah serba digital ini, walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, kita masih bisa kok gitu untuk tetap produktif dalam hal pekerjaan maupun menyalurkan hobi yang cocok dengan memanfaatkan lingkungan lokal. Misalnya memanfaatkan udara yang bersih, yang segar gitu untuk berolahraga ringan di luar ruangan dengan berjalan kaki di pagi hari. Nah, terus bisa juga kalau misalnya kita punya nih hobi dengan tanaman, ya mungkin kita bisa cari-cari di internet gitu, mungkin di YouTube ada pembuatan ekosistem hidroponik di rumah gitu. Nah, kalau misalnya hobi ikan nih, memelihara ikan gitu, itu bisa membuat aquascape gitu kan, terus juga paludarium. Nah, itu kan bisa untuk menjadi hiburan gitu, pas kita lagi ngopi bisa diambil diliatin. Nah, ini semua bisa kok kita lakukan gitu untuk mengisi yang namanya kekosongan dengan kegiatan yang positif untuk menyegarkan pikiran kita, untuk menghindari yang namanya burnout tadi.
0: Benar banget. Oke, kalau misalnya hobinya juga mancing kan juga bisa jadi tempat buat nyari teman juga kan, yang ngobrol-ngobrol sambil nyari ikan ya kan.
1: Sendiri gitu kan.
0: Benar banget, ada banyak banget kegiatan hal-hal positif ya yang bisa menyembuhkan burnout gitu loh, ya kan ya Pak ya. Nah, Pak, nggak kerasa, maaf Kak, nggak kerasa kita ngobrolnya udah banyak banget ya, udah banyak banget pertanyaan yang aku tanyain. Iya, dan makasih banyak Kak udah menyempatkan waktu nih, udah ngobrol bareng sama kita di pagi hari ini. Semoga semoga obrolan kita sangat bermanfaat, dan juga terima kasih banyak udah memberikan wawasan.
1: Siap, sama-sama Kak.
0: Iya, semoga dari apa yang udah Kakak sampaikan dapat menjadi pengingat ya, bahwa rasa bosan itu adalah bagian dari kehidupan gitu ya. Jadi bisa juga dialihkan kita dengan hal yang positif gitu ya, dan bukan ke yang negatif. Sekali lagi terima kasih Pak Anggi sudah menyempatkan pagi hari ini untuk ngobrol sama kita.
1: Ya, sama-sama Kak.
0: Iya, semoga selalu sukses ya Pak ya. Semoga selamat menjalankan aktivitas pagi hari ini.
1: Oke, sukses juga buat banyak ke depan.
0: Iya, terima kasih Kak sekali lagi. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itulah tadi itu nomor 2, obrolan Liza barengan sama Kak Anggi Pesalisga ya, penyuluh narkoba ahli pertama BRN Kabupaten Waikanan. Ya, jadi banyak banget ilmu dan juga wawasan yang udah dibagikan tadi ya. Semoga pesan-pesan yang udah disampaikan ini dapat menginspirasi kita untuk selalu lebih positif ya, untuk mempunyai kegiatan yang lebih positif supaya tidak terjerat dari narkoba ya. Terutama nih buat teman-teman yang generasi muda ya, untuk lebih bijak lagi dalam mengisi waktu luang gitu ya, untuk juga memilih lingkungan pergaulan yang lebih sehat, dan juga berani mengatakan tidak pada narkoba maupun berbagai bentuk pelarian negatif lainnya. Dan Liza masih nemenin kamu sampai jam 10 nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

0: dibahas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 RRB Lampung, tempat terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah nemenin Liza dari pagi tadi sampai jam 10. Terakhir dari Liza Les Divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRB Lampung, teman bola kamu. Sekali di darah, tetap di darah. And now bye, teman Pro 2.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: This is 92.5 Proudo FM.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Gibru Gas nemenin kamu semua di siang hari ini ya. Sampai dengan jam 3, keep on tuning terus di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Selamat siang teman Pro 2. Jibril Kas nemenin kamu sampai dengan jam 3 di Santai Siang hari ini. Dan kita nanti bakalan bahas tentang nih ya, dari dunia kuliner. Kita bakal bahas tentang makanan-makanan yang punya jejak kuliner Belanda, kira-kira ada apa aja. Terus juga ngomongin tentang Pesta Bola Dunia 2026 ya. Salah satunya yang kita highlight nanti itu adalah fakta-fakta menarik jelang Prancis melawan Maroko di Pesta Bola Dunia 2026. Dan gak jauh-jauh dari Pesta Bola Dunia 2026, teman Pro 2, ternyata Justin Bieber dan juga BTS bakal tampil nih di debut halftime show final di Pesta Bola Dunia 2026 nanti ya. Selengkapnya kamu bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: What's up, teman Pro 2, apa kabar kamu semua di hari ini ya kan, hari yang cukup terik dan panas kayaknya sejauh ini di siang hari ini. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Ya, apapun yang lagi kamu kerjain, apapun aktivitas kamu, kalau misalnya pengen ditemenin sama lagu-lagu yang kamu pilih sendiri, teman Pro 2, boleh langsung aja direct message Instagram kita @pro2bdl atau isi question box-nya, nanti mungkin Lukas bakalan drop IG story-nya gitu ya, supaya teman Pro 2 semua bisa dengerin lagu-lagu yang dipilih sendiri gitu ya sama lu pastinya, teman Pro 2 ya. Kapan lagi coba di in this modern days gitu ya, lo bisa memilih sesuatu berdasarkan kebebasan lo gitu. Tiba-tiba ya gue jadi filosofis gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang menjadi lebih dewasa gitu ya, kan kita remaja semua nih, kita ya, gue juga gue remaja banget, gue remaja mentok gitu ya. Remaja di umur mentok maksudnya. Enggak, maksudnya ketika peralihan ke dewasa itu memang kita dihadapkan pada mungkin kebebasan gitu kan, beserta tanggung jawabnya gitu. Jadi kalau misalnya lu mengambil kebebasan yang besar gitu ya, maka tanggung jawabnya juga besar juga gitu kan. Jadi makanya apapun yang lagi lu kerjain sekarang, apapun yang jadi pikiran lu sekarang, meskipun sekarang lagi libur kuliah atau libur sekolah, tapi kan gak ada libur ya untuk para pekerja gitu. Anyway, yang jelas gue harap sih semua hal yang dikerjakan ini leads you ke hal-hal yang lo mau nantinya, oke? Okay? Makanya di siang hari ini kita buat santai dulu aja, teman Pro 2. Keep on tuning aja di Pro 2 Raden Lampung, teman terbaik kamu.
2: Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Dan miliknya Magnolia Celebration. Magnolia di produser dari Malamu, teman terbaik kamu. Lucu banget mereka upload di TikTok kalau gak salah, apa di Instagram mereka gitu ya, klarifikasi bahwa mereka tuh bukan band dari Philippines gitu ya, tapi band asli Indonesia gitu. Karena memang menurut gue tuh persebaran lagu-lagu dari artis Southeast Asia gitu ya, atau Asia Tenggara gitu, itu tuh benar-benar kita tuh saling mendukung satu sama lain, ya gak sih? Kayak lu pasti sering gitu dengerin lagu-lagunya dari musisi-musisi asal Filipina, atau bahkan yang berdarah Filipina seperti Olivia Rodrigo mungkin ya. Terus juga Indonesia juga punya gitu ya, andalannya kayak Nicki, Rich Brian, Nona, segala macam banyak gitu ya. Pamungkas sering banyak banget pendengarnya di Philippines. Terus juga Malaysia ada Aisyah Retno gitu ya. Kayak menurut gue ini jadi ekosistem yang menarik gitu ya. Gimana kalau misalnya kita siblings nih ya kan, Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara ini saling mendukung gitu ya, untuk each country artist tuh bisa bertumbuh gitu ya, barengan, asik. Tiba-tiba diplomatis. Kebetulan saya memang pengen sekali menjadi menteri luar negeri ya. Saya mengincar posisi itu. Makanya diplomasinya lewat lagu gitu kan ya. Tapi kalau di siang hari ini, daripada ngayal terlalu jauh gitu ya, daydreaming gitu, teman Pro 2 mending request lagu aja deh gitu ya. Kalau misalnya belum bisa promosiin lagu-lagunya ke negara Asia Tenggara lain, mending promosiin lagu favorit lo atau dari musisi favorit lo di siang hari ini ke teman Pro 2 lainnya gitu ya. Lo bisa langsung aja direct message Instagram kita @pro2bdl, oke? Okay? Termasuk di siang hari ini tuh datang dari Tiara ya, nama display name-nya. Dia mau request lagunya Olivia Rodrigo ya, yeah. You and me equal love, ya kan? Susah banget tuh dibacain ya. PR penyiar-penyiar di seluruh dunia, gimana coba cara bacainnya? You plus me equals love.

tuh kenapa emang ya, cerita dong ya. Yaudah, lagunya bakalan Lukas puterin abis ini. Jadi untuk teman produser yang mau ikutan gabung, masih ada waktu, WhatsApp 0817992525925 atau di Instagram kita aja deh ya, di direct message @produbdl. Jangan lupa di follow juga.

Lagu ini definisi bittersweet ya, entah kenapa. Kayak liriknya kayak apa ya? It's personal gitu ya. Cuman diiringi dengan instrumen yang masih fun. Gua nggak ngerti gitu ya. What's going on? Ini jadi mungkin bisa aja kita ternyata merayakan gitu kesendirian kita, bahwa sebenarnya mungkin ada beberapa waktu di mana lu tuh ya udah memang harus melepas fakta bahwa mungkin masih belum butuh atau mungkin masih belum waktunya gitu ya untuk punya seseorang yang bisa menemani lu gitu. Ah, hopeless romantik lagi kata kuncinya. Tapi di siang hari ini teman Pro 2 Lukas masih bakalan bacain dan dengerin lagu-lagu requestan teman Pro 2 gitu ya, lagu-lagu lu gitu teman Pro 2. Boleh langsung aja direct message kita di @pro2bdl, jangan lupa di follow juga. Yang udah masuk di siang hari ini kita baca lagi gitu ya. Ini gak mau disebutin namanya dan juga username-nya, ya ampun kayak cerita penutup hari aja ya. Mau request lagunya Berkaca-Kaca dari Vanessa Z, ya kan, biar lagu apa nih? Oh, biar lagunya aja yang menjelaskan kak. Wah, waduh, personal ya. It's getting personal, oke, seru sekali. Satu lagi dari Maya, mau request lagunya Walls Akhir Zaman ya, dari Roni Parulian. Oke, ini lagu terbarunya Roni ya. Dan ini untuk klarifikasi ya, tadi gue gak nyebutin brand es krim ya, memang Walls Akhir Zaman ya, bukan. Takutnya nanti ditegur gitu ya. Terus juga satu lagi, itu datang dari siapa ini namanya, gak ada namanya, username-nya kayaknya jangan disebutin juga. Mau request lagunya Hit That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Oke, langsung aja Lukas puterin ya untuk teman Pro 2 semua. Lagu-lagu yang udah di request. Sekali lagi kalau misalnya pengen keep in touch gitu ya barengan Pro 2 RRI Bandung Lampung, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Dan langsung aja Lukas puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 semua.

Dari miliknya Vanessa sih berkaca-kaca. Tapi ada lagi tahu yang bisa ngebuat teman pro 2 berkaca-kaca lagi. Kayak ketika lo mendengarkan sebuah lagu yang ngebawa lo ke masa-masa yang indah gitu ya. Atau ngebuat lo sedikit throwback, sedikit mengenang masa lalu. Reminiscing the old time, the good time mungkin ya, the good old times. Apapun itu teman pro 2 yang kayaknya bakalan teman pro 2 dengarkan di siang hari ini selama 1 jam ke depan di Pro 2 Throwback. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal.
2: Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Belanda. Tendangan kembali dilepaskan. Wow.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Lagu ini kayaknya udah identik banget sama film Sore Teman Pro 2 ya. Gaze, Adito Sofyan. Yang baru juga kamu dengerin, masih di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang. Masih barengan Gilbert Lukas pastinya ya, sampai dengan jam 3.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.
0: Yes, waktunya cari makan siang. Ya kan, untuk kamu semua mungkin yang butuh gitu ya, untuk explore gitu. Atau mungkin ya udahlah biar kenyang aja gitu ya. Tapi memang kalau ngomongin makanan gitu ya, banyak yang jadi pilihan, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia memang diberkati gitu ya. Gua rasa gitu dengan makanan-makanan yang menurut gua sih punya cita rasa yang enak banget gitu ya. Dan banyak juga gitu makanan khas Indonesia yang udah akrab gitu ya di lidah masyarakat. Sampai bisa dibilang kayak khasnya Indonesia gitu ya, kuliner asli Nusantara gitu. Padahal ada beberapa di antara makanan-makanan ini ya yang punya sejarah panjang gitu, yang punya kaitan dengan masa kolonial Belanda, teman Pro 2. Jadi sering berjalan waktu, resep-resep dari Eropa itu mengalami penyesuaian dengan bahan-bahan lokal, bumbu khas Indonesia dan juga selera makan masyarakat kita gitu ya. Dan hasilnya adalah hidangan baru ya, tanda kutip, yang tetap memiliki jejak kuliner dari unsur-unsur Belanda gitu, teman Pro 2 ya. Yang pertama itu adalah perkedel. Kayaknya kita semua udah tahu gitu ya bahwa memang perkedel ini merupakan hasil adaptasi dari hidangan Belanda yang bernama frikadeller gitu ya. Dan nama perkedel ini muncul karena masyarakat Indonesia pada saat itu kesulitan gitu ya untuk ngucapin kata frikadeller gitu ya. Jadi memang akhirnya berubah gitu ya penyebutannya, dan akhirnya namanya juga pun berubah gitu ya. Kalau di Belanda, frikadeller ini dibuat dengan daging cincang, dibentuk terus digoreng. Nah, di Indonesia bahan ini dimodifikasi menjadi kentang tumbuk yang dicampur dengan sedikit daging cincang. Begitu ya, karena memang daging lebih sulit diperoleh pada masa kolonial. Obviously gitu ya. Terus juga ada semur ya. Semur ini berasal dari kata smoor, S-M-O-O-R gitu ya, smoor gitu dalam bahasa Belanda, yang berarti teknik memasak daging dengan cara direbus perlahan bersama tomat dan bawang. Nah, saat diadaptasi di Indonesia, resep ini mengalami perubahan dengan tambahan kecap manis. Begitu, jadi kecapnya itu ya datang dari Indonesia gitu ya. Dan juga berbagai bahan rempah lokal lainnya gitu ya. Kayak mungkin ada dicampurin cengkeh, atau dicampurin pala gitu ya. Bukan temim pala, bukan kepala juga, yang pasti pala gitu ya. Dan kalau misalnya versi Belanda, itu tuh lebih menonjolkan rasa gurih. Nah, semur Indonesia ini dikenal dengan cita rasa yang manis, yang kaya akan rempah-rempah. Terus juga selanjutnya ada lapis legit. Siapa sangka bahwa ternyata lapis legit ini adalah hasil akulturasi antara teknik membuat kue ala Belanda dengan kekayaan rempah Indonesia. Jadi kue ini terinspirasi dari spekkoek. Spekkoek ya. Gue lagi gak bunyi-bunyian, tapi memang namanya kayak gitu ya. Spekkoek ini sebenarnya artinya adalah kue daging asap. Karena memang tampilannya yang berlapis-lapis dan menyerupai lemak daging gitu ya. Dan meskipun sebenarnya nggak menggunakan bahan daging sama sekali, dan orang Belanda mempertahankan bahan dasar kue khas Eropa kayak mentega dan juga telur, kemudian memadukannya dengan rempah Nusantara kayak kayu manis, cengkeh dan juga pala. Nah, jadi deh gitu ya aroma yang khas dari lapis legit. Terus juga ada selat Solo, teman Pro 2. Selat Solo ini adalah salah satu contoh perpaduan budaya kuliner Belanda dengan Jawa. Dan ini mungkin cukup awam gitu ya untuk ada di telinga kita gitu ya. Jadi kayaknya gue penasaran nih sama salad Solo gitu ya. Dan hidangan ini terinspirasi dari beef stick atau bistik daging, dan juga slache atau salad sayur gitu, yang biasa disantap oleh masyarakat Belanda. Tapi dalam versi Indonesianya, daging bistik itu dipadukan dengan kuah encer bercita rasa manis khas Jawa gitu ya, yang menggunakan kecap manis. Nah, itu dia teman Pro 2 ya. Jadi memang sebenarnya selain akulturasi dari hidangan khas Belanda, hidangan khas Indonesia juga banyak gitu ya. Gak cuma dari Belanda juga, dari Cina juga. Terus juga kalau gak salah dari, pokoknya dari banyak negara-negara gitu ya. Dan gue sih lama-lama jadi penasaran gitu, apalagi kira-kira makanan khas Indonesia yang sebenarnya campuran dari negara-negara lain gitu.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Ini adalah salah satu lagu yang menurut gue paling magis gitu ya, dari album mantra-mantranya Kunto Aji, Saudade atau Saudade, gimana ya nyebutnya, gue juga gak tahu, gue bukan orang Portugis by the way. As you know, isn't it obvious sebenarnya kenapa gue harus ngomong gue bukan orang Portugis. Tapi memang gue tuh selalu apa ya, ngerasa agak aneh gitu sama lagu ini, kayak feelingnya tuh melankolis, nostalgic, tapi ada hopefulnya sedikit gitu kan ya. Tapi gue nggak tahu spesifik untuk siapa, ya nggak sih. Dan mungkin aja kayaknya nih kalau dari analisa gembelnya gue gitu ya, lagu ini kan pasti didedikasiin untuk anaknya Kunto Aji gitu ya, dari Kunto Aji ke anaknya dia gitu kan ya, jadi besar dan bestari gitu. Dan ya gue tapi kayak relate, tapi untuk siapa gitu, ngerti nggak sih, kayak lu tuh gak ngerti gitu ya perasaan ini gitu. Bukan perasaan yang pasti gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya mungkin aja ada beberapa hal yang bisa lo nikmati tanpa ada kepastian seseorang, gak masalah juga, asik. Tiba-tiba gitu. Tapi kalau misalnya lo pengen hal-hal yang pasti, lo tuh merasa bahwa hal-hal yang tidak pasti tuh apa ya, buat lo khawatir atau mungkin buat lo gak nyaman gitu ya, bahkan lo ketika milih makan aja lo carinya yang comfort food aja gitu ya, atau mungkin yang memang udah dikenal gitu ya, itu juga gak masalah juga sih sebenarnya. Dan kalau ngomongin tentang makanan yang jadi comfort food, dan kayaknya semua dunia itu punya olahan khasnya sendiri, itu adalah ayam. Iya gak sih? Ayam goreng lebih spesifiknya. Karena memang ayam goreng ini entah kenapa sesimpel itu ya, tapi juga ada beberapa yang mungkin punya ciri khasnya sendiri gitu ya. Sama-sama digoreng tapi punya rahasia bumbu yang unik gitu ya, yang bikin cita rasanya beda level. Ada beberapa rating gitu yang dibuat sama Taste Atlas gitu teman Pro 2, tentang ayam goreng, macam-macam ayam goreng ini teman Pro 2. Di posisi pertama itu adalah chicken, ini khas Korea Selatan, ratingnya itu 4.4 gitu ya. Dan juara pertama ini jatuhnya ke chicken ya, kuncinya ada di teknik double frying yang bikin lapisan luarnya itu renyah banget, tapi daging di dalam itu tetap juicy ya, tanpa luisi. Nah, daging ini tuh makin mantap gitu ya dengan baluran saus yang kaya rasa. Ada gochujang gitu gak sih nyebutnya? Gochujang pedas, terus juga ada honey butternya. Terus yang kedua tuh adalah karage. Karage ini mungkin cukup familiar gitu ya di kuping kita, karena memang masakan khas Jepang. Itu gampang banget kayaknya masuk ke lidahnya Indonesia gitu ya. Apalagi ngomongin karage nih teman Pro 2, tetap pakai dry frying gitu ya, tapi ini dengan balutan tepung yang punya tekstur renyah di luar dan juga lembut di dalam gitu ya. Dan bumbunya itu ada jahe dan bawang, bawang putih to be specific, yang ngebuat ini nagih banget kayaknya untuk dicoba gitu. Yang ketiga adalah, nah ini nih, ini mungkin bisa jadi referensi atau inceran baru lo teman Pro 2, itu adalah, nih gue aja gak tahu gimana how to pronounce this gitu ya, Kotleta Po Kievski ya, atau Chicken Kiev. Ini dari Ukraina. Ratingnya 4.3. Dan ini unik banget teman Pro 2. Jadi dada ayam digulung dengan mentega beraroma rempah, terus dibalut dengan tepung roti, baru digoreng. Nah, pas dipotong, mentega panasnya itu langsung meleleh, dan sensasi rasanya itu kayak kaya gitu ya. Tapi hati-hati juga sama cipratan ya, as we know, mentega ya. Itu hati-hati juga. Tapi gue penasaran banget sih gimana ya rasanya, kayak wow enak banget, dan pastinya agak kurang sehat sebenarnya karena mentega ya. Lanjut lagi yang keempat nih, di posisi keempat ada ayam goreng khas Indonesia, ratingnya 4.3. nah, rahasia ayam goreng kita itu ada di teknik ungkepnya dengan bumbu rempah aromatik kayak ada serai, lengkuas, kunyit, dan juga asam jawa ya kan, correct me if I'm wrong. Dan ada lagi yang ditambah serundeng kelapa atau remahan tepung beras. Nah,

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Untuk teman pro 2 yang udah mengharapkan 24/7 gitu ya, barengan sama pasangannya, tapi pasangan lo adalah pencinta sepak bola sebegitunya gitu ya, kayaknya gak sampai 24 jam sih untuk ketemu sama dia ya. Karena namanya juga lagi Pesta Bola Dunia, dan abis ini gue bakal bahas tentang Pesta Bola Dunia 2026 di Santai Siang, masih barengan Gebet Lukas.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Karena memang Pesta Bola Dunia ini udah masuk ke quarter finals teman pro 2 ya. Jadi kayaknya untuk teman pro 2 semua yang nungguin gitu ya pasangannya untuk update tentang hidupnya atau kabar-kabaran gitu ya sama pasangannya, kayaknya dia lagi sibuk untuk nonton gitu ya. Dan notifikasi yang masuk itu kadang-kadang kita dengan sangat hormat dan kita sayangi gitu ya, harus agak di swipe dulu biar skornya masih kelihatan gitu ya, karena memang respectfully kita masih in the game gitu ya, nontonin. Maaf ya, saya harus bocorin ini teman-temanku. Tapi memang di quarter finals Pesta Bola Dunia 2026 tahun ini itu menarik banget pastinya pertandingan-pertandingannya, dan akan dimulai di subuh nanti teman pro 2 ya. Itu adalah Prancis melawan Maroko. Terus juga di tanggal 11 jam 2 subuh gitu ya, itu ada Spanyol melawan Belgia. Dan di hari Minggu subuh gitu ya, Minggu pagi-pagi banget gitu ya, tanggal 12 itu tersaji duel Norwegia versus Inggris. Dan abis itu baru Argentina melawan Switzerland atau Swiss gitu ya, di tanggal yang sama 12 Juli di hari Minggu jam 8 gitu teman pro 2. Nah, kita bakal bahas dulu ya tentang pertandingan yang akan tersaji di subuh nanti teman pro 2, yaitu adalah Prancis yang akan menghadapi Maroko dalam laga perempat final Pesta Bola Dunia 2026 di Foxborough ya, di hari Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Dan Prancis melawan Maroko ini akan menjadi laga yang menarik ya, karena kedua tim ini sama-sama menunjukkan penampilan impresif di Piala Dunia 2026. Prancis ini bisa dibilang tak tergoyahkan gitu ya, dan bahkan menegaskan status mereka sebagai favorit juara. Dan Maroko ini juga menegaskan posisi mereka gitu ya sebagai kuda hitam, yang kayaknya udah gak bisa dibilang kuda hitam lagi nih, memang udah pure jago gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Nah, ada fakta-fakta menarik ya teman pro 2 ya. Berdasarkan ranking FIFA per 11 Juni, Prancis itu ada di peringkat pertama, sedangkan Maroko ada di posisi ke-6. Perjalanan Maroko dan Prancis di fase knockout itu berbanding terbalik. Kalau Prancis itu bisa dibilang menang mudah gitu ya atas Swedia di 32 besar, Maroko ini harus menang lawan adu penalti gitu ya, ketika menghadapi Belanda. Di babak 16 besar, giliran Maroko yang menang mudah atas Kanada, bisa dibilang menang mudah gitu ya. Sementara Prancis harus berjuang keras untuk menang tipis 1-0 atas Paraguay dan segala macam dramanya, bahkan sampai sekarang ongoing gitu ya. Sekarang malah udah ke politik gitu. Astaga, ini chaos banget gitu ya. Dan fakta lainnya adalah pemain paling subur di kubu Prancis yaitu adalah Kylian Mbappe, torehan 7 gol. Sedangkan di Maroko, pemain tersubur mereka itu adalah Ismail Saibari dengan catatan 3 gol teman pro 2. Dan dalam rekor pertemuan, Maroko ini gak pernah menang sama atas Prancis teman pro 2. Dari 6 pertemuan yang terjadi sebelumnya, Prancis meraih 4 kemenangan dan hanya 2 laga lainnya yang berakhir imbang. Dan pertemuan terakhir kedua tim itu ada di semifinal Pesta Bola Dunia 2022 ya di Qatar beberapa tahun lalu. Dan saat itu Le Bleu mengubur mimpi Maroko untuk lolos ke final Piala Dunia dengan skor 2-0. Nah, kira-kira siapa jagoan lo teman pro 2 ya? Apakah Maroko dengan status against all odds-nya? Atau justru Prancis ya, yang obviously punya pemain, materi pemain yang ngeri-ngeri banget gitu ya. Bayangin lu melawan 3 pemain yang akan gue sebutkan ini ya, Mbappe, Olise, Dembele. Gue sih mending di bangku cadangin gue. Gak masalah deh dibilang cupu. Daripada ngadepin 3 orang itu ngapain, udahlah capek. Kita belum ngomongin lini tengahnya juga yang jago gitu kan. Jadi ya, ini pastinya bakalan jadi menarik teman pro 2 untuk ditonton di jam 3 teman pro 2. Atau mungkin lu pengen merasakan sensasi yang beda gitu ya, untuk mendengar live match Pesta Bola Dunia 2026. Tune-in aja di RRI Bandar Lampung di Pro 1 90,9. Ya, di jam 3 nanti. Keep on tuning di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Ini spesial untuk teman Pro 2 yang pada akhirnya harus terpisah gitu ya. Dari hubungannya. Masalah restu itu memang sangat apa ya, pelik sekali kalau diomongin. Jadi gue gak akan ngasih banyak kata gitu ya.

untuk menunggu orang tersebut, tapi ternyata orang tersebut menunggu orang lain gitu, atau bahkan mungkin udah bahagia sama orang lain, baik itu. Ya. Coba dicek dulu, mungkin kekaguman doang gitu kan. Kayak gue lihat sekarang banyak banget orang-orang yang kagum sama sports person gitu ya, atau atlet gitu. Mungkin lu kayak ngerasa, ah ini nih embodiment dari hal yang gue suka gitu ya. Dan ngomongin tentang atlet yang mungkin sedang naik daun gitu ya, akhir-akhir ini gue liat orang-orang lagi suka karakteristiknya Haaland ya. Personalitinya Haaland gara-gara Pesta Bola Dunia 2026, karena memang selain jago, dia juga ternyata agak-agak kocak ya. Gue sebagai fans rival dari Manchester City, which means gue adalah fans Manchester United tuh, somehow suka gitu sama karakteristiknya itu, agak-agak nyeleneh gitu. Sembari juga ketakutan kalau misalnya ngeliatin dia ya, kayak ini orang kalau lari atau kalau nendang tuh nggak ngira-ngira gitu ya. Dan banyak sih sebenarnya pemain-pemain kunci yang bakalan hadir nanti di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Kurang lebih kayak mungkin ada delapanan gitu ya, kalau misalnya in a short list gitu teman Pro 2. Yang pasti yang pertama itu adalah Michael Olise. Ini juga si Mr. Nonchalant teman Pro 2 ya, dan Instagram estetik. Dan sering banget ya difotoin lewat TV ya teman Pro 2, kalau misalnya lo lihat Instagramnya. Nah, Prancis ini kan memang sering dinilai sebagai tim yang kurang seimbang gitu, karena pemisahan peran yang kaku antara lini bertahan dan juga menyerang. Tapi disinilah peran Michael Olise ya, yang menjadi sangat krusial sebagai jembatan untuk penghubung transisi permainan Le Blue ya. Jadi gelandang serang ini tercatat memimpin turnamen dengan torehan 5 assist dan pergerakan cerdik, terus juga visi bermainnya itu di atas rata-rata bisa dibilang ya. Dan ini jadi kunci utama untuk menghidupkan sekaligus memajakan Lee di depan tim ayam jantan atau Le Blue atau tim Prancis gitu. Yang kedua adalah Achraf Hakimi. Ini memang jadi kalau bisa dibilang tuh ruh utama gitu ya dalam permainan Maroko sepanjang Pesta Bola Dunia gitu ya. Gak cuman kokoh mengawal lini pertahanan, bek kanan PSG ini juga menjadi motor serangan utama dalam skema serangan balik yang cepat gitu ya. Dan statistik menunjukkan nih kalau Achraf Hakimi menjadi pemain paling banyak melepaskan tembakan dan menciptakan peluang bagi Maroko. Dan kemampuan fisiknya ini memang bakalan diuji gitu ya secara maksimal saat nanti harus berhadapan dengan Prancis gitu ya. Karena Prancis kan kita tahu sendiri punya transisi tim yang cepat banget. Terus agresivitasnya juga kuat banget gitu. Yang ketiga ada Haaland alias Erling Haaland teman Pro 2. Karena memang dia ini ngebuktiin diri ya sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia saat ini. Walaupun jarang terlibat dalam skema permainan tim, tapi dia tuh efektif banget di kotak penalti. Dan ini ada di level tertinggi, menjadi ancaman juga gitu ya bagi setiap lawan. Ketajamannya ini terbukti ampuh, dia mencetak 2 gol penentu untuk menyingkirkan Brazil di babak 16 besar. Dan kayaknya Inggris nih harus wajib waspada gitu ya untuk menjaga pemain asal Manchester City ini teman Pro 2. Terus yang keempat ada Jude Bellingham dari Inggris. Ini memang jadi dinamo sekaligus penyeimbang vital di lini tengah Inggris. Kelebihan utamanya itu ada di kecerdasan pergerakan tanpa bolanya gitu, yang seringkali muncul sebagai pemecah kebuntuan dari lini kedua gitu ya. Bellingham tuh juga punya catatan impresif guys, apalagi terlebih di duelnya gitu ya. Kontribusinya yang menyeluruh membuat penyerangan lain kayak Harry Kane gitu ya, ataupun pemain-pemain lainnya itu bisa bermain bebas untuk membuka ruang di lini depan teman Pro 2 ya. Udah berapa tadi? Udah 4 pemain. Gua rasa harus kita kasih kredit juga ke Lamine Yamal ya, pemain muda yang satu ini. Meskipun memang kalau dari torehan gol ataupun assist itu masih tidak sementereng yang lainnya gitu ya, tapi tetap aja ya, ancaman tetaplah ancaman gitu teman Pro 2. Eksplosivitasnya, larinya, dribblenya ini juga masih harus di waspadai gitu ya. Selanjutnya ada Jeremy Doku ya dari Belgia. Pemain Manchester City ini as we know gitu ya punya dribble yang kayaknya licin banget gitu, terus juga mematikan juga gitu ya untuk Belgia. Nah, walaupun menit bermainnya itu masih terbatas di turnamen ini, statusnya sebagai salah satu pembawa bola terbaik di dunia, ngebawa Doku itu harus diwaspadain. Terus di Argentina ada Lisandro Martinez, ya akhirnya ada pemain MU. Karena kan kalau di Argentina itu kayaknya semua mata tertuju pada Messi gitu ya. Tapi

peran Lisandro Martinez juga di jantung pertahanan Argentina itu gak boleh dipandang sebelah mata. Gaya bermain agresif dan lugas menjadi garansi keamanan bagi lini belakang Abi Celeste. Back MU ini juga punya akurasi umpan ke depan atau progressive passes yang sangat baik untuk memulai transisi gitu ya. Sama yang seperti dipraktekan dia kalau misalnya bermain di Manchester United. Nah, yang terakhir kasih kredit juga ke Gregor Kobel di timnas Swiss ya teman Pro 2. Ini adalah kiper utama Borussia Dortmund yang tercatat sebagai kiper dengan penyelamatan di atas rata-rata tertinggi sepanjang turnamen. Kira-kira siapa yang bakalan jadi favorit lo?

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Yes, masih barengan di Blokas di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Nemenin kamu ntar lagi ya sampai dengan jam 3. Yuk, sekarang kita ngebahas hal-hal yang terkait dengan showbiz atau entertainment, teman Pro 2 ya. Tapi gak jauh-jauh juga dari pesta bola dunia. Karena memang baru-baru ini atau mungkin lo juga udah lihat di sosial media bahwa ada kabar yang menyenangkan bagi lo, Beliebers gitu ya. Ataupun juga ARMY, teman Pro 2. Karena Justin Bieber sampai dengan BTS ini bakalan tampil di debutnya halftime show final Pesta Bola Dunia 2026. Jadi selain Justin Bieber nih ya, dan juga BTS, pastinya ada Shakira dan juga Coldplay yang bakalan tampil di acara perdana ya, halftime show yang bakalan dihelat di 19 Juli mendatang saat final Pesta Bola Dunia 2026 ya. Selain mereka berempat, musisi lainnya yang akan menjadi line up acara paruh waktu perdana laga sepak bola tertinggi ini adalah Madonna, Burna Boy, dan juga Gustavo Dudamel, teman Pro 2. Nah, ada juga PS22 Chorus ya, yang bakalan jadi paduan suara siswa sekolah dasar dari sebuah sekolah negeri di Staten Island, New York, teman Pro 2, yang bakalan tampil juga ya. Jadi ini kayaknya bakalan jadi hal yang menarik gitu, teman Pro 2 gitu ya. Dan Bieber pun bilang nih, Justin Bieber bilang gitu ya, bahwa dia tuh bersyukur gitu ya bisa menjadi bagian dari halftime show ini. Lebih bersyukur lagi karena tahu bahwa ini ngebantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia. Jadi memang FIFA menjelaskan nih ya, acara ini digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang mengumpulkan sekitar 100 juta US dollar untuk memperluas akses ke pendidikan berkualitas dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Jadi sepanjang turnamen ada 1 dolar Amerika Serikat dari setiap tiket yang terjual untuk pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 ini disumbangin ke dana itu gitu ya. Dan final laga Pesta Bola Dunia 2026 itu memang bakalan digelar di MetLife Stadium alias New York New Jersey Stadium di East Rutherford ya, dengan pertandingan dimulai dari 3 sore waktu setempat atau 20 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, 2 subuh. Catat tanggalnya ya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
2: Terbaik kamu.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Coming from Malcolm Todd, Earrings di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng di Berkas di siang hari ini, teman Pro 2, sampai dengan jam 3 ya. Ngomongin Malcolm Todd, ya teman Pro 2, kalau misalnya dia di Indonesia, nama panggilannya apa ya kira-kira? Well, I hope you like my mixtape. Dan di siang hari ini kita lanjut lagi untuk ngebahas dari dunia showbiz atau entertainment, teman Pro 2 ya. Ini ada kabar baik untuk lo semua yang dulu nih ya, grown up atau mungkin waktu kecilnya itu nonton film legendaris kocak satu ini, yaitu adalah Shaolin Soccer. Karena ada sequelnya nih, itu adalah Kung Fu Soccer, teman Pro 2. Kung Fu Soccer ini adalah sequel ya dari Shaolin Soccer dan digarap langsung sama aktor sekaligus sutradara Stephen Chow ya, legend ini balik lagi, teman Pro 2 ya. Dan ternyata di film ini makin banyak deretan bintang Asianya, teman Pro 2, dan jelang penayangan perdananya proyek ini mengumumkan bergabungnya aktor Jepang Takeru Sato sebagai salah satu cameo spesial. Nah, sebelumnya Stephen Chow ini memang udah lebih dulu menggandeng sejumlah nama besar ya, kayak ada Dil Raba Dil Murad, ada Zhang Xiaofei, ada Lai Zhang juga gitu ya, untuk memperkuat jajaran pemain film ini, teman Pro 2. Nah, dilansir dari Screen Daily, Takeru Sato ini memang dikenal luas ya lewat perannya sebagai Ryotaro Nogami dalam serial Kamen Rider Den-O ya, dan bakalan tampil sebagai cameo bersama aktris senior Hong Kong yaitu adalah Karina Lau. Mereka bakalan bergabung dengan penampilan spesial lainnya, ada Xiaolina, ada MC Jin, ada Louis Cheung, dan juga Jimmy Oyeng, teman Pro 2 ya. Nah, cuman itu aktor legendaris Korea Selatan Song Kang-ho ini juga yang punya popularitas global karena menang Piala Oscars gitu ya melalui film Parasite, dikabarkan ikut juga gitu ya, ambil bagian sebagai cameo dalam film sequel dari Shaolin Soccer ini, itu adalah Kung Fu Soccer ya. Dan Kung Fu Soccer ini bakalan mengikuti kisah tim sepak bola putri yaitu The MA yang tidak diunggulkan dalam turnamen fiktif Supreme Invincible Cup. Nah, dalam kompetisi ini para pemain juga memadukan teknik seni bela diri tradisional dengan permainan sepak bola untuk meraih gelar juara ya, as we all know lah gitu ya, di film sebelumnya juga terdapat hal yang sama gitu ya. Meski kembali duduk di kursi sutradara sekaligus penulis naskah, Stephen Chow ini dipastikan gak bakal tampil langsung nih di depan layar gitu ya, karena memang sineas asal Hong Kong ini udah vakum dari dunia acting sejak film terakhirnya itu adalah CG7 ya, mungkin juga teman Pro 2 tonton juga gitu ya, di tahun 2008. Nah, dengan memadukan komedi khas Stephen Chow dan juga aksi bela diri dan juga sepak bola, Kung Fu Soccer ini digadang-gadang nih ya menjadi salah satu film Asia yang bakalan dinantikan. Gue juga gak sabar sih untuk nonton, kira-kira sekocak apa lagi gitu ya. Stephen Chow sih menurut gue never fail ya, semoga yang satu ini juga bisa memenuhi ekspektasi.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan jangan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita di @pro2bdl.
4: Sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

0: Love Recalls version of Kamu yang pertama dari Geisha, teman Pro 2. Jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin kamu semua di siang hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan segala kerjaan kamu, teman Pro 2. Ya, dan waktu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terakhir Lukas, Lazif Asyar and Express Your Willingness All With Pro 2 RDBan Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RDBan Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: This is Santai Siang.

0: time for Flash Info.
1: Pukul 15 inilah Info Pro 2 yang akan dibacakan oleh Nabila.

Informasi Pro 2 kali ini dikutip dari laman rri.co.id. Layanan kereta api Raja Basa rute Tanjung Karang Kertapati telah ditingkatkan dengan mengoperasikan rangkaian kereta kelas ekonomi premium. Peningkatan fasilitas tersebut dapat dinikmati masyarakat tanpa kenaikan tarif tiket terjangkau, yakni sebesar Rp32.000. Manajer Angkutan Fasilitas dan Pelayanan Penumpang KAI Tanjung Karang, Eko Dodit Hertanto, mengatakan perubahan dilakukan pada tata letak kursi di setiap gerbong. Formasi kursi yang semula 3-2 kini diubah menjadi konfigurasi 2-2 agar ruang penumpang lebih lega. Info Pro 2 selengkap selanjutnya adalah dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus mengembangkan budidaya sayuran hidroponik sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui instalasi di hidroponik Raja Hidro, Lapas mampu memanen sayuran segar setiap hari dengan produksi rata-rata 20 hingga 25 kg. Kepala Bidang Kegiatan Pekerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansyah, mengatakan jenis sayuran yang dibudidayakan saat ini meliputi selada air dan pakcoy. Pola tanam diatur secara bergilir hingga panen dapat dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar.

0: Demikian Info Pro 2 kali ini, Nabila pamit dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola.

90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sore ceria kali ini bareng Nabila ya. Sampai jam 4 sore nanti. So keep on tuning.

0: It's time to Sore Ceria. Selamat sore teman Pro 2. Yes, di Sore Ceria ini ya, Nabila ada info nih buat kamu teman Pro 2. Dari Lampung Sweeping Community atau LSC adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan dan sosial. LSC sendiri memiliki 3 program utama, yaitu aksi, edukasi, dan sweepers care. Dalam rangka edukasi kebersihan dan pengelolaan sampah, Lampung Sweeping Community menyelenggarakan sebuah program yang bernama Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap kebersihan lingkungan nih teman Pro 2. LSC juga membagikan keychain hasil daur ulang botol plastik kepada masyarakat secara gratis. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau ikut ya join di Trash for Snack ini, untuk waktunya ada di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 dari jam 5.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertepatan di area Car Free Day Tugu Adipura Bandar Lampung. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0853-7414-6606 atau juga Instagram di @LampungSweepingCommunity. Jangan lupa ikut CFD dan tukarkan sampahmu. Kita jaga bumi, kita tetap bersih dan sehat.
1: It's time to Sore Ceria.

0: Halo teman berdua, selamat sore. Yes, di sore ceria with kali ini Nabila gak sendiri tentunya, karena udah bareng salah satu ya, beberapa dari teman-teman dari grup Quad Rise dan ya juga dari tim kreatif pertunjukan tari tradisi. Ya, kita akan mengangkat tema tentang 4 karya satu panggung beragam cerita. Wah, seru banget nih. Dan di sini Nabila udah bareng sama cewek-cewek cantik ya, teman berdua, yang barusan aja, yang enggak juga barusan sih, karena udah beberapa hari yang lalu ya udah menyelenggarakan event Quad Rise ya, betul ya teman Pro 2 ya. Mungkin boleh langsung aja kita undang ya teman Pro 2 ini. Yang pertama ada Emmy, Pila, Puspa dan juga Cecilia. Halo semuanya. Yes, boleh agak lebih deket yang ya. Oke, sama mic-nya. Oke. Yes, jadi apa kabar nih semuanya? Baik ya, mungkin boleh perkenalan dulu nih satu-satu dari Emmy dulu. Mungkin dari jurusannya, kuliahnya.
1: Oke, jadi nama aku Emmy Fitriani, biasa dipanggil aku Emmy. Okay. Aku dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, program studi Pendidikan Tari.
0: Oke.
1: Mahasiswa angkatan 2023.
0: 2023 ya, jadi berarti sekarang semester?
1: Semester 6.
0: Semester 6 ya teman Pro 2, oke. Boleh nih ya, buat kamu yang juga satu fakultas ataupun mungkin satu kampus ya sama Emmy, boleh banget stay tune terus ya. Karena kita bakal ngomongin hal-hal yang menarik nih tentang apa sih yang udah mereka lakuin kemarin. Nah, boleh nih kita lanjut ke selanjutnya, ada Pila ya, boleh kenalan dulu. Pila, halo Pila.
2: Halo, perkenalkan nama saya Syafila Ristiofani, biasa dipanggil Pila.
0: Yes.
2: Saya juga dari program studi pendidikan tari angkatan 23.
0: Oke, sama ya, satu angkatan ya. Oke. Nah, selanjutnya juga nih ada Puspa. Halo Puspa.
3: Halo Kak.
0: Yes, boleh perkenalan dulu?
3: Boleh, perkenalkan nama saya Puspa Damarti. Mm-hmm. Sama dengan teman-teman yang lain, saya dari program studi pendidikan tari juga. Mm-hmm. 2023, sekarang juga semester 6.
0: Oke, sama nih ya, 2023 semester 6. Dan yang terakhir ada Cecilia.
4: Iya Kak, halo. Nama saya Cecilia Caroline. Sama teman-teman. Saya juga angkatan 2023, anak tari. Kami juga seangkatan.
0: Oke. Nah, itu dia teman Pro 2 ya, background dari teman-teman sore ceria kali ini ya teman Pro 2. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang 4 karya satu panggung beragam cerita. Jadi, buat kamu teman Pro 2 yang belum tahu, jadi mereka nih barusan aja beberapa hari yang lalu yang ngadain event dengan eventnya tuh Quad Rise. Jadi, event ini kalau tadi sempat ya ngobrol-ngobrol di awal, ini salah satu ujian di kampus, bener ya?
4: Iya Kak,
0: okay. Benar. Mungkin boleh diceritain dulu Quad Rise sendiri itu apa, mungkin dari Cecil?
4: Oke, okay, jadi Quad Rise itu adalah sebuah pertunjukan koreografi non-tradisi ya Kak tadi. Koreografi ini, pertunjukan ini adalah sebuah output dari mata kuliah koreografi non-tradisi. Nah, pertunjukan ini tuh datang dari karya kami yang sudah kami susun. Jadi kami adalah perwakilan dari 4 kelompok gitu Kak. Jadi Quadras ini dibentuk dari kata quadra yang berarti 4 ya, karena kami ada 4 kelompok yang masing-masing menceritakan konsepnya sendiri. Kemudian kata rise yang berarti bangkit. Jadi Quadras ini sudah ada sejak tahun lalu Kak. Tahun lalu itu namanya Quadra, kalau tahun ini namanya Quad Rise. Jadi Quadra yang bangkit kembali di tahun ini gitu.
0: Oh, berarti tahun lalu udah sempat ada?
4: Udah Kak, sebenarnya itu tahunan ya, karena kan setiap angkatan pasti ujian gitu. Cuman yang tahun lalu ini kakak kami angkatan 22 itu judul pertunjukannya Quadra gitu.
0: Oke, dan kalian meneruskan gitu ya?
4: Iya, meneruskan. Oke.
0: Nah, berarti tadi kan sempat dimention kalau ini 4 konsep yang ada di dalam satu panggung, betul
4: ya?
0: Iya,
4: benar.
0: Mungkin boleh dijelasin dulu mungkin dari Cecil, kalau dari Cecil sendiri, dari kelompoknya sendiri nih ngebahas tentang konsep apa nih?
4: Kalau untuk saya pribadi itu judul karyanya adalah Just a Jazz.
0: Okay.
4: Itu hanya sebuah jazz. Kalau konsep yang kami angkat itu tentang isu di mana ada sistem yang lebih kuat dan ada sistem yang lebih lemah gitu. Bahas tentang kapitalisme lah. Ada yang sistem yang lebih kuat dan ada sistem yang lebih lemah. Nah, sistem yang lebih kuat ini kami gambarkan dengan, kami simbolkan dengan jas merah.
0: Okay.
4: Makanya sebenarnya judul yang kami angkat itu kami sedang sarkas gitu.
0: Ah, okay.
4: Just a jas, hanya sebuah jas. Tapi sedangkan yang kami bicarakan itu lebih dari sebuah jas. Jadi simbol di mana sistem yang lebih kuat itu mempengaruhi sistem yang lebih lemah.
0: Oke.
4: Sederhananya.
0: Nah, di situ Cecil sendiri sebagai tim kreatif atau pemeran juga nih?
4: Kalau di sini kami semua sebagai koreografer dan penari, Kak.
0: Oh, iya. Dalam satu kelompok ada berapa orang?
4: Beda-beda, Kak. Kalau saya pribadi itu ada 5.
0: Oke.
4: Kami ada 5.
0: Oke, itu dari Just Adjust dari kelompoknya Cecil ya?
4: Iya,
0: mungkin next aku mau dengar nih dari konsep dari kelompoknya Pila.
2: Boleh
0: dong.
2: Kalau dari kelompok saya itu judul karyanya adalah Resta Tanda Tanya.
0: Resta Tanda Tanya.
2: Iya, jadi Resta Tanda Tanya sendiri itu mengangkat dari hal kehilangan, kehilangan pasangan karena kematian. Jadi kami mengambil itu karena kami merasa kayak itu perlu diangkat karena nggak semua orang itu bisa menceritakan rasa kehilangannya, rasa sedihnya. Tapi yang kami angkat itu bukan proses kematiannya, tapi after, setelah kematian itu pasti ada fase-fasenya. Ada 5 fase, ada penerimaan, marah, penolakan, tawar menawar, hingga ya penerimaan itu. Jadi kami mengambil itu, mengangkat dengan kata yaitu duka dalam perjalanan yang tidak sederhana.
0: Itu dia sama Pro 2.
2: Iya.
0: Boleh di quote ya, ya duka adalah perjalanan yang tidak sederhana.
2: Iya,
0: benar sih.
2: Sederhana.
0: Mungkin banyak dari teman Pro 2 yang juga memang enggak mudah ya untuk menghadapi duka itu ya, dan dari Pila dan teman-teman nih berhasil untuk mengemasnya dalam sebuah konsep pertunjukan tari ya.
2: Iya, benar.
0: Menarik banget ya teman Pro 2. Oke, tadi udah dari Cecil, dari Pila juga udah. Boleh next-nya dari Emmy. Apa nih konsep yang kemarin udah dibawain sama teman-teman?
1: Kalau kelompok aku sendiri itu angkatan berjudul karyanya itu tentang Dayu. Dayu itu adalah singkatan dari Ndadi Ayu. Jadi karya ini tuh berawal itu dari kesenian, Kak. Kesenian tradisional itu kesenian jaranan. Nah, di sini kami ngambil tentang gender, yang dimana kalau jaranan itu kan lekatnya dengan tubuh laki-laki ya, Kak. Nah, di sini kami mencoba menghadirkan ruang baru bagi wanita untuk masuk ke kesenian jaranan itu. Nah, hubungannya dengan judul kami itu yaitu Ndayu. Ndadi itu kalau di Jawa itu bahasanya itu tentang kesurupan, Kak.
0: Kesurupan.
1: Nah, kesurupan itu kan yang lebih identik di jaranan itu sendiri ya, Kak. Nah, Ayu itu adalah tentang wanitanya. Jadi kami menggabungkan antara kesurupan dan juga keayuannya di jaranan tersebut, Kak. Nah, di sini juga kami menghadirkan kalau di jaranan itu sendiri kan kesurupan itu biasanya itu tuh bahasanya trans ya, Kak.
0: Trans.
1: Kalau misalkan di jaranan. Nah, di situ kan kesurupan itu tuh selalu dipandang dengan hal-hal yang mistis ya, Kak. Nah, di sini kami berusaha untuk mengubah sudut pandang masyarakat itu terhadap trans itu sendiri, Kak, yang dimana tentang kemistisan. Nah, di sini kami menghadirkan itu bahwasanya kesurupan itu bukan hanya tentang kesakitan yang dialami si penarinya, si pelakunya, tapi juga kalau di trans itu sendiri tuh imajinasi-imajinasi dari pelaku itu tuh ada kesenangan, kenikmatan itu sendiri, Kak, dan juga kegembiraan. Maka dari itu di dalam karya Ndayu ini kami memunculkan tafsir baru gitu, Kak, mengenai Ndadi itu sendiri.
0: Mengenai Ndadi itu sendiri ya, berarti artinya enggak jaranan yang dikenal orang mungkin masih permukaan gitu ya. Tapi kalian mencoba untuk mengupas yang lebih dalam, sebenarnya sangat kompleks dari sebuah jaranan itu sendiri gitu ya. Oke, seru banget nih dari Emmy. Nah, itu dari Emmy udah ya tentang Ndadi Ayu. Dan selanjutnya ini dari Puspa.
5: Halo, jadi karya dari kelompok aku itu dari Midusta. Jadi karya ini berangkat dari pengalaman koreografer di kelompok aku ada 4 orang, Kak. Jadi di mana teman-teman aku sekelompok ini pernah mengalami yang terjadinya hubungan pertemanan yang toksik. Ya, jadi tapi di keempat koreografer ini merasakan jadi korbannya bukan pelakunya. Jadi berangkat dari pengalaman pribadi ini kami menafsirkan ke dalam sebuah koreografi. Tapi
4: dari sudut pandang pelakunya, bukan korbannya. Hmm. Jadi di situ ada kelicikan, keegoisan, dan keserakahan. Dari situ kami kayak berpikir untuk ya ini harus diceritakan dari rasa pengalaman yang pernah kita alami, hmm, supaya orang-orang juga tahu bahwa ketiga sifat ini pun sudah termasuk toksik dalam hubungan pertemanan.
0: Oh, berarti lebih ngangkat tema yang mungkin bisa dibilang Gen Z banget ya. Yeah. Banyak dirasain ya, yeah, dan yang kalian ambil dari sisi pelakunya.
4: Iya, yeah, jadi pelakunya.
0: Menarik banget ya, teman pro 2. Nah, tadi kita udah dengerin tuh gimana sih gambaran konsep ya dari teman-teman dari 4 karya satu panggung beragam cerita dari Quiet Rise. Nah, sebenarnya aku pengen tahu juga nih sebenarnya kalian itu dalam proses performance-nya apakah satu sama lain itu ada keterkaitan atau ya memang dalam satu event yang sama aja nih? Boleh? Siapa yang mau? Dari Cecil mungkin boleh?
4: Tentunya ini kan kami seangkatan gitu kan, yeah, Kak. Jadi ini mata kuliah kami gitu, mm-hmm, kan. Jadi tentunya sangat terkait gitu kan. Mm-hmm. Kami satu dosen pengampu dan satu ada dalam satu ruang kelas yang sama. Gitu. Mm-hmm. Tentunya ini sangat berkaitan sekali gitu, bukan kami bukan terdiri dari 4 karya yang masing-masing kemudian jadi satu, bukan, mm-hmm. Tentunya kami tuh berangkat dari satu ruang kelas yang sama dan hadir di panggung yang sama, okay, seperti itu.
0: Oke, oke, oke, paham. Itu ya, teman pro 2. Nah, tadi juga udah dijelasin nih hal-hal yang menarik. Tadi sempat sih ya ada hal yang dari, kalau dari Emmy itu dari sisi yang itu Dadi Ayu ya, dan juga ada yang terkait. Penasaran juga sih sebenarnya, mungkin akan sangat magis ya tentunya karena kan jaranan gitu, iya, ya. Tapi kalau dari kalian sendiri nih semuanya ya, buat Emmy, Pila, Puspa dan juga Cecil, sebenarnya pesan apa sih yang pingin kalian sampaikan dari performance yang udah kalian tunjukin kemarin? Boleh dari Emmy mungkin?
1: Kalau dari karya aku dan teman-teman itu sebenarnya yang mau kami sampaikan itu tentang wanitanya, Kak.
0: Okay.
1: Bahwa kalau wanita juga itu bisa, Kak, untuk tampil gitu. Enggak cuma hanya laki-laki, tapi juga kami ingin menunjukkan kekuatan dari wanita itu sendiri, Kak.
0: Okay.
1: Makanya tujuan dari karya kami sebenarnya kami ingin menyampaikan kalau wanita itu bisa juga gitu untuk maju gitu.
0: Oke, okay, berarti mungkin lebih ke arah woman empowerment gitu ya. Oke. Okay. Seru banget ya teman berdua ya. Nah, juga lanjut nih dari aku mau tahu dari mungkin Puspa nih ya, karena tadi judulnya Midusta ya, yeah, benar ya, tentang hubungan yang toksik. Nah, yeah, kira-kira apa sih yang benar-benar mungkin ada keresahan pribadi kah atau teman-teman dari yang ingin disampaikan dari performance ya?
4: Halo, dari karya ini yang ingin disampaikan itu supaya teman-teman sekitar atau penonton tuh sadar bahwa dari ketiga sifat itu tuh mereka sudah berada di dalam lingkungan toksik. Jadi kalau misalnya mereka mempunyai teman atau keluarga atau circle-circle-nya mungkin yang memiliki salah satu dari ketiga sifat itu ya, sudah termasuk dalam lingkungan toksik. Dan sebaiknya jika sudah ada waktu untuk menghindarinya, lebih baik untuk dihindari seperti itu, atau bisa diperbaiki dengan cara yang halus dan pelan-pelan seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa ditegur, lebih baiknya dihindari seperti itu supaya mendapatkan lingkungan yang sehat.
0: Oke, okay. Nah tapi mungkin ada nih ya yang kepo sebenarnya, apakah emang dari pengalaman pribadi kah dari salah satu pemain gitu atau gimana?
4: Kalau ini benar-benar pure dari pengalaman pribadi, okay, keempat koreografernya itu.
0: Keempat-empatnya ya, pernah ya?
4: Keempat-empatnya sama-sama, okay. Ternyata dari yang kami berdiskusi untuk konsep, kami tuh menceritakan pengalaman pahit kehidupan masing-masing, okay. Dan ternyata salah satunya dari keempat itu sama-sama pernah mengalami kekerasan dalam pertemanan seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti lebih ke karena semuanya relate, udah deh kita, yeah, garap aja nih konsep, yeah, bersama gitu ya. Oke, okay. Juga nih pengen tahu nih gimana kalau dari Pila nih?
2: Kalau pesannya, dari Rasta, tanda tanya itu pesannya adalah gimana caranya kita tuh bisa berdamai sama apa yang udah terjadi, karena kehilangan itu pasti rasanya akan muncul dan tidak linier perjalanan fasenya. Tapi gimana caranya kita untuk ikhlas, berdamai dalam situasi yang udah terjadi di hidup kita gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lebih gimana caranya untuk bisa berdamai, bisa ikhlas, dan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam fase-fase tersebut.
0: Oh iya, benar-benar. Boleh tahu nggak waktu kalian perform itu mungkin ada nggak sih yang kayak benar-benar sampai kena banget dan sampai mungkin nangis gitu?
2: Kalau beberapa sih dapat omongan dari para penonton ya, itu beberapa ada yang sampai nangis, sampai yang benar-benar mereka merasakan kehilangan itu gitu. Mungkin mereka sedang berada di fase yang dimana mereka merasa kehilangan orang terdekat gitu. Jadi itu membuat karya kami relate dengan mereka gitu.
0: Okay.
2: Ada yang benar-benar sampai nangis dan benar-benar berkesan banget.
0: Artinya memang menyentuh banget ya buat penonton ya berarti ya Tuhan Bro Dua ya. Dan yang terakhir dari Just Adjust dari kelompoknya Cecil.
4: Kalau dari Just Adjust sendiri, sebenarnya kami lebih ke ngasih gambaran nyata di dunia ini ya Kak, dimana ada sistem yang gak akan pernah kita bisa ubah gitu, sistem yang lebih kuat, yang berasal dari orang-orang kuat pula gitu. Okay. Jadi ada dua peran di sini kami gambarinnya, ada peran kapitalis yaitu orang-orang yang dengan sistem-sistem kuat berpakaian dengan jas merah yang mencolok ini, dan ada tabula, manusia tabula di mana dia berjuang meniti identitasnya untuk mencapai sebuah jas yang sedangkan pas sudah dicapai pun dia nggak bisa memilikinya seutuhnya. Jadi kami menggambarkan ini adalah sebuah kenyataan yang dimana manusia itu tidak pernah luput dari sistem yang lebih kuat dan sistem yang lebih lemah. Tinggal bagaimana kita sebagai manusia itu memilih, apakah kita memilih untuk dipengaruhi dengan sistem yang lebih kuat atau kita memilih untuk menjadi sistem kita sendiri walaupun pastinya akan kalah dengan sistem yang lebih kuat gitu.
0: Oke, okay, berarti mungkin lebih ke ngasih realita ke penonton gitu ya. Ini tuh yang terjadi di dunia.

0: Okay.
1: Justru malah rebutan tiket karena kan sistemnya tiket kan. Terus banyak juga yang bertanya di ruang tiket itu untuk ketersediaan tiketnya kalau ternyata sudah habis. Terus mereka cukup sedih juga penontonnya terbatas. Mungkin tahun depan untuk acara selanjutnya bisa lebih
0: ditambah. Kemarin itu apakah hanya secara offline atau ada di YouTube juga?
1: Secara offline. Jadi kalau di YouTube karena kan ini konsep garapan baru untuk menghindari copyright jadi tidak ditayangkan di YouTube.
0: Nah, berarti sayang banget ya teman-teman 2, kamu cuma bisa dengerin cerita keseruannya aja nih. Enggak bisa nonton langsung ya.
1: Mungkin nanti ada di YouTube tapi sepotong-sepotong.
0: Ah, itu gitu. Dia. Tetap yang paling beruntung adalah yang beli langsung nonton langsung. Nah, berarti ini kan udah berjalan dan udah terjadi di tanggal 23 Juni ya 2022. Ini boleh tahu gak sih gimana kalian keriuhan atau mungkin bisa dibilang keseruannya dari pagi kah? Atau mungkin prosesnya berapa lama ini untuk mempersiapkan semuanya? Dari awal sampai bisa persiapan terus sampai hari H itu. Mungkin dari Emmy boleh cerita.
2: Persiapan mulai penggarapan karya dari awal ya kan? Kalau dari kelompok kami sendiri itu sebenarnya di awal-awal itu Kak seru sih ya karena kita penari kami itu kebetulan gak cuman dari mahasiswa tari doang Kak. Kami langsung ngambil penari dari jaranannya aslinya kita. Dan kebetulan salah satu koreografer yaitu teman saya sendiri itu juga penari jaranannya juga gitu. Awal itu tantangannya bagi kami itu agak sulit ya Kak bagi kelompok kami ini untuk menciptakan karya ini karena masing-masing dari kami pun tidak memiliki ketubuhan yang pas untuk jaranan itu sendiri. Hanya satu orang dan itu pun dia mengakuin juga belum terlalu mendalami ya Kak karena dia juga hanya sebatas penari gitu. Untuk prosesnya juga kami seru sih Kak karena teman-teman yang lain juga membaur, apalagi teman-teman yang dari luar itu mencoba untuk ngajarin kami, mencoba untuk proses bareng juga bersama kami, mulai dari ketubuhan dan juga mulai dari pengkonsepan. Kadang juga kami diberikan masukan-masukan yang berharga gitu bagi kami para koreografer sampai di hari H pertunjukan. Proses yang panjang tapi juga menyenangkan sih Kak.
0: Dan itu ya yang menarik adalah dari kelompok Emmy sendiri ternyata gak ada background yang ketubuhan ya bahasa tadi ya, yang memang biasa jaranan ya dan ini jadi tantangan dan akhirnya berhasil kan ya.
2: Alhamdulillahnya keren banget bisa sampai di titik itu.
0: Nah tadi Emmy udah ngeceritain ya teman Pro 2 tentang gimana sih tantangan yang udah dia hadapin. Nah, aku pengen tahu nih kalau dari Pila aku pengen tahu di hari H apakah ada kesulitan ataupun mungkin hal-hal yang kamu ngerasa kayak aduh kayaknya harusnya gini deh, harusnya tadi aku ngelakuin ini, ataupun secara step-step yang kamu ngerasa kamu belum puas ataupun kamu ngerasa ternyata enggak kok aku udah maksimal gitu.
3: Tantangan di hari pertunjukannya sih sebenarnya gimana kita berlima koreografer ini membangun rasa untuk bisa bukan menunjukkan ke penonton tapi menyampaikan rasa itu ke penonton gitu. Itu yang dari awal kami berproses hingga hari H itu adalah tantangan kami. Untuk dibilang puas atau tidaknya dari pertunjukan kemarin sepertinya tidak kayaknya. Karena kami masih perlu harus berproses selalu. Karena kalau kita bilang puas kayaknya kita jadi kayak sombong banget gitu ya. Kayak gak mau berproses lagi. Tapi dari pertunjukan kemarin itu membuat kami belajar bahwa kita tidak boleh menyepelekan hal-hal kecil apapun itu. Dari rasa, dari gerakan atau apapun itu tidak bisa disepelekan. Jadi itu sih yang pembelajarannya yang kayak ngebuat kita belajar untuk karya apapun, proses apapun itu gimana caranya kita mengalir lewat rasa. Karena kalau kita menggunakan rasa tuh pasti semoga sih bisa sampai ke penonton, mau dari karyaku maupun dari 3 karya teman-temanku. Itu harus menggunakan rasa sih.
0: Itu dia kuncinya teman-teman.

0: ya menggunakan rasa. Jadi walaupun mereka udah perform dan emang iya emang kita nggak boleh puas diri ya, karena nanti itu kita nggak akan berkembang. Dengan ada mistake-mistake kecil tuh yang bisa bikin kita belajar dan jadi lebih baik ya teman Pro 2. Nah, aku pengen tahu juga nih kalau dari Cecil, kan dia bawain konsep tentang just adjust lebih ke sekitar kapitalisme ya. Kira-kira waktu proses persiapannya ada nggak sih kayak pemikiran yang satu sama lain kayaknya nggak yang terlalu cocok, soalnya kan secara yang dibahasnya kan lumayan berat gitu ya. Kira-kira gimana untuk nyatuin pikirannya?
1: Lumayan krodit sih kak, karena kan kami dari lima otak yang berbeda gitu. Masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda tentang kapitalisme gitu. Jadi kami kalau udah terlalu banyak suara yang datang, kami kita butuh waktu untuk saling ngerti dulu, kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu, dan kita ambil waktu kita masing-masing untuk ngerenungin mungkin pengalaman temanku ini yang paling relate, mungkin pengalamanku ini relate tapi nggak bisa langsung masuk ke dalam sebuah karya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang butuh dipertimbangin. Lalu kalau untuk masalah seperti itu biasanya kita kita butuh waktu nih, kita kayaknya nggak, jangan terlalu membahas ini dulu, kita ambil dulu waktu kita untuk bahas apa kayak sesuatu yang lebih baik gitu, sesuatu yang bisa menetralisir rasa debat kita yang makin panas gitu kan. Jadi kita mau ngomongin ini, tapi ternyata pas ngomongin sesuatu yang lain kita balik terus ke konsep kita gitu kak. Oh iya ternyata kita butuh waktu untuk memang bener-bener istirahat dari perdebatan gitu. Jadi ide-ide dari kelima koreografer ini kita satuin, kita tulis ulang, kita ide yang si A seperti ini. Ternyata dari kelima ide yang udah kita tuliskan tadi, kita ambil kesimpulan-kesimpulan baru gitu kak. Jadi kita benar-benar hindari pertengkaran gitulah kak. Kita benar-benar kalau udah mulai lewat batas, aduh udah ini kita cukupin dulu buat hari ini gitu kan.
0: Oke, berarti pinter-pinter ngeremnya ya.
1: Iya, pinter-pinter ngerem.
0: Oke, menarik banget ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas nih tentang seputar dengan karya-karya yang udah dibawain di tanggal 23 Juni kemarin ya. Tapi mungkin ada hal yang pingin aku tanyain ini secara pribadi. Aku penasaran sih, kan kalian ini mau memilih jurusan seni tari, betul ya? Mungkin beberapa orang dan mungkin lebih khususnya anak muda ya, mungkin ngerasa kayak tari itu segmented gitu. Apakah bagaimana kalian merespon dan juga bagaimana kalian untuk tetap melestarikan tari khususnya di teman-teman kalian nih, biar bisa nge-encourage teman-teman kalau kita tuh harus tetap melestarikan tari yang ada gitu. Gimana nih, boleh dari Puspa dulu boleh?
1: Kalau pengalaman dari aku kak, aku memang dari kecil suka menari. Jadi aku dari kecil sudah belajar menari. Terus banyak kakak tingkat yang sedaerah denganku itu masuk dengan prodi pendidikan tari ini. Terus dari cerita-cerita mereka tuh seperti seru kayak setiap semester ada ujian, terus pakai kostum baru, makeup baru, karakternya baru-baru seperti itu kan. Jadi aku tertarik masuk. Terus setelah masuk juga, banyak yang tarian-tarian yang dari asli Lampung pun yang belum kita tahu, kita pelajarin di situ. Jadi ya memang seharusnya kita melestarikan tari Lampung itu untuk dikenal orang-orang yang lainnya itu. Untuk menanggapi yang kayak orang-orang bilang tari itu cuma nari-nari doang seperti itu, kayak ya itu pandangan mereka saja. Tapi dari kami pun atau dari aku pun lebih enjoy karena dari tari pun kita bisa mengenalkan kekayaan budaya di Lampung untuk mengenalkan ke luar Lampung atau di daerah-daerah yang tertentu kan. Justru malah dari beberapa stage room mungkin dari teman-teman karya yang lain, justru malah sedikit shock dengan pertunjukan yang kemarin mungkin ya. Karena kayak mereka mikirnya, oh ternyata anak tari itu buat pertunjukan kayak gini juga loh. Jadi kayak perjuangannya tuh gak yang cuma nari-nari doang kayak gitu. Jadi banyak proses yang harus kita lewati, kayak untuk mendapatkan cerita, terus untuk mendapati rasanya, untuk mendapati kayak ide-ide properti artistik dan lain-lainnya seperti itu. Jadi untuk sudut pandang itu mungkin bisa kita ubah pelan-pelan. Tinggal kitanya saja yang membuktikan bahwa kita tuh dari tari bisa loh membuktikan, bisa melestarikan budaya-budaya juga di Lampung seperti itu.
0: Yes, menarik banget ya teman Pro 2. Tadi dijelasin sama Puspa tentang gimana sih cara dia mau encourage ya teman-temannya atau juga masyarakat sekitar tentang kita harus melestarikan budaya tari. Nah, aku juga pengin denger nih kalau dari Emmy, gimana nih kalau dari Emmy?
2: Kalau dari aku pribadi ya Kak, jujur di lingkungan aku, di lingkungan aku itu jauh banget dari kata seni ya, seni tari. Dan aku pun masuk di seni tari ini tuh belum ada basic yang terlalu bagus, belum ada basic yang terlalu gimana-gimana di tari sendiri. Pengalamanku di tari itu cuman waktu SMP, itu pernah ikut FLS, cuman itu saja. Sampai akhirnya memutuskan setelah lulus SMK itu aku, oh kayaknya basicku aku pengen ngambilnya di tari deh gitu. Jujur ya Kak, kayak seperti kata Asti tadi, kalau misalnya tari kita tuh kadang dipandang sama orang tuh tari itu cuman joget-joget aja, ngapain masuk tari gitu kan. Tapi sebenarnya banyak juga sih pelajaran yang diambil. Salah satunya contohnya itu karya kami sendiri itu tentang dayu itu, dimana itu kan tentang tradisi juga ya Kak, tradisi jaranan. Kami kan berusaha mengubah sudut pandang orang-orang ya terhadap kejadian peristiwa dadi itu sendiri. Jadi dari situ juga bahkan orang-orang dari teman-teman aku sendiri juga yang nonton kayak, oh ternyata tari itu gini ya gitu. Tari juga banyak step-stepnya juga, nggak cuman yang joget-joget doang, karena kita juga berusaha untuk melestarikan budaya yang ada gitu.
0: Yes, tadi Emmy udah jelasinnya ternyata dia bukan dari background yang menari gitu ya, tapi dia punya kesamaan nih sama Pusat untuk bisa tetap melestarikan tari di lingkungannya. Dan aku ingin denger juga nih dari Cecil, gimana nih kalau menurut kamu?
1: Kalau menurut aku pribadi ya Kak, aku suka tari itu dari kecil, tapi tentunya aku belum masuk ke dalam tari itu sedalam orang-orang lain, misalnya teman-teman dari sanggar gitu. Aku cuma suka aja. Terus memutuskan untuk masuk prodi tari dan akhirnya bisa di titik ini menjadi penari dan koreografer yang masih belajar. Menurut aku, selagi tubuh kita itu masih bisa bergerak, selagi kita itu manusia masih hidup, kita tuh pasti bisa menari Kak. Siapapun itu, itu pasti bisa menari. Dan setelah masuk tari ini, aku menyadari bahwa tari itu gak melulu tentang bentuk. Bentuk tangan yang lentik atau postur tubuh yang bagus atau mimik muka yang manis, tapi tentang bagaimana sebuah tari itu bisa mewakili perasaan seseorang yang tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Bagi anak-anak muda yang memang belum mengenal tari, setidaknya sekali seumur hidup harus nonton pertunjukan tari, karena pasti akan ada sesuatu yang beda kalau kalian pulang dari pertunjukan tari gitu.
0: Nice. Seru banget ya teman berdua. Tadi dari Pila juga udah ya? Belum. Yang terakhir nih dari Pila, gimana nih kalau dari Pila sendiri tentang tari, gimana sih menurut kamu untuk tetap bisa mempertahankan tradisi tari ini?
3: Kalau dari saya sendiri sih, benar kata Cecil, teman-teman tuh harus cobain nonton tari untuk bisa mengubah sudut pandang anak-anak muda yang bilangnya tari itu joget-joget aja, nari-nari aja. Apa sih yang dipelajarin dari tari? Kenapa harus ngambil pendidikan tari? Padahal kita tuh banyak banget belajarnya. gak hanya belajar menari, tapi kita tuh di prodi pendidikan tari tuh belajarnya banyak, belajar untuk bisa gimana caranya kita mengajari anak-anak tuh belajar untuk bisa mengenal warna, itu misal dari musik, itu juga belajar dari situ, kita menggunakan gerak dan sebagainya. Dan juga kita belajar gimana memanajemen sebuah pertunjukan, terus juga kita belajar untuk bisa make up. Jadi gak hanya cuman tari, tapi banyak yang dipelajari. Dan banyak juga orang yang ngambil beberapa situasi tuh ngambilnya tuh dari tari gitu loh. Jadi menurutku coba untuk datang ke acara-acara tari untuk bisa mengubah dan bisa melihat sudut pandang yang lain. Karena setiap tahunnya, setiap semesternya anak-anak tari, anak-anak gak hanya dari Universitas Lampung tapi perguruan tinggi yang lain tapi dari seni itu pasti punya hal baru, punya studio produksi yang baru, punya hal baru yang bisa disampaikan gitu.
0: Oke, tadi Cecil sama Pila sama-sama ngomong ya, salah satu first move-nya adalah nonton aja dulu gitu kan ya, performance tari. Nah, mungkin terakhir nih teman Pro 2, ya aku pengen tahu kira-kira dari Emmy, Pila, Puspas, dan Cecil sendiri kira-kira apakah ada project terdekat yang kayaknya bisa nih buat teman-teman nih yang pengen tahu nih, pingin melakuin first move-nya dengan nonton performance tari, kira-kira ada nggak? Atau ada project yang lagi dikerjain dalam waktu dekat ataupun ya masih beberapa bulan lagi lah? Mungkin?
3: Waktu dekat sih enggak sih Kak, tapi kemungkinan di tahun ini itu kita di akhir tahun akan ada 2 pertunjukan besar. Itu ada di angkatan kami sendiri dan juga angkatan adik tingkat kami. Untuk di angkatan kami sendiri itu akan ada sendratari, kemudian di angkatan 2025-nya itu akan ada koreografi tradisi yang dimana mereka mengangkat lebih ke tradisinya gitu.
0: Oke, dan itu bisa didatengin sama masyarakat ya?
3: Boleh banget.
0: Nah, oke, itu teman Pro 2 catat ya di akhir tahun ya.
3: Iya, di bulan Desember.
0: Oke, nah biar teman Pro 2 ini enggak ketinggalan, boleh enggak ada informasi mungkin bisa dapat informasinya di mana, mungkin dari Instagram kah? Biar enggak ketinggalan nih, biar langsung bisa war tiket kalau nanti udah dibuka tiketnya gitu.
4: Untuk info kegiatan seperti itu, untuk pertunjukan itu biasanya kita mempublikasikannya di akun angkatan, seni tari Unila 23, seni tari Unila 24, seni tari Unila 25, atau akun resminya seni tari Unila. Dan yang sering banget update-nya itu Imastar Unila.
0: Imastar Unila
4: untuk sebuah pertunjukan dari mata kuliah kami.
0: Nah, itu dia teman-teman Pro 2, langsung aja di follow ya buat kamu. Karena udah denger kan tadi cerita tentang di Quiet Rise itu pada gak kebagian tiket teman Pro 2. Jadi dari sekarang udah follow aja, tungguin nanti ada performance-nya di akhir tahun. Yes, anyway, kita udah di penghujung acara ya teman Pro 2. Sore ceria kali ini, seru banget ya. Thank you banget ya buat Emmy, Pila, Puspa dan juga Cecil yang udah main-main ke Pro 2. Semoga dengan adanya performance yang udah kalian lakuin dan apa yang udah kalian sampaikan tadi ya tentang tari bisa benar-benar berimpact baik ya, terutama buat anak muda ya teman Pro 2. And thank you buat teman Pro 2 yang udah dengerin. See you di program-program selanjutnya. See you, bye-bye. Bye teman Pro 2.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Cuman Bro Dua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

0: It's time to Sore Ceria.
1: 90,5 Pro 2 dari Bunda Lampung, teman terbaik kamu di Sore Ceria. Masih bareng Nabila ya, yang nemenin kamu sampai jam 5 sore nanti ya teman Pro 2. Gimana nih, masih di perjalanan kah? Ataupun kayaknya, aduh kayaknya gak bisa pulang sekarang nih, karena kerjaan masih numpuk ya. Gak apa-apa, Nabila masih nemenin kamu ya teman Pro 2 dengan musik-musik yang up to date. Boleh banget juga nanti kamu dengerin dan mungkin boleh request ya lagu apa sih yang pengen kamu dengerin. Nah, buat kamu yang di kantor, masih di kantor ataupun masih kepikiran nih sama kerjaan kantor yang kayaknya kok belum kelar-kelar nih, dan kamu udah kepikiran untuk kayaknya mending tanya AI gak sih, ataupun tugas-tugas yang numpuk kayaknya aku pengen tanya AI aja deh, aku kayaknya udah lelah. Boleh absen siapa nih yang hari-hari udah tiap hari tuh memasukin favorite tab itu adalah AI ya teman Pro 2. Nah, buat kamu nih ada perspektif menarik nih dari Madonna, karena menurut Madonna sendiri, dia angkat bicara ya, Madonna sendiri adalah legenda musik dunia yang angkat bicara soal bahaya kecerdasan buatan atau AI dalam dunia seni. Pernyataan tegasnya langsung memantik perhatian publik global nih teman Pro 2. Dalam wawancara terbaru bersama Vogue Italia, Madonna menyebut penggunaan AI sebagai kebalikan dari proses berkarya yang sesungguhnya. Ia mengenang era ketika para seniman berkumpul dan berkolaborasi secara organik, pelukis, musisi, penari tanpa gangguan teknologi. Menurutnya, industri musik kini terlalu terfokus pada angka, jumlah pengikut, posisi tangga lagu, hingga statistik streaming. Dan hal itu pula yang ia tuangkan dalam lagu terbarunya Bring Your Love dengan lirik Don't Try to Distract Me with Numbers. Sebuah pernyataan sikap agar tidak larut dalam obsesi data digital. Dan juga Madonna mengungkapkan cara ia menjaga kreativitasnya tetap hidup berjauh dari teknologi, menikmati keheningan, dan kembali ke alam. Nah, ini juga bukan pertama kali ya teman Pro 2 ya, Madonna bersuara kritis terhadap teknologi. Sebelumnya dalam sesi tanya jawab di pemutaran perdana film Confession 2 atau The Films, ia menyoroti kebiasaan media sosial yang membuat orang merasa perlu mendokumentasikannya segalanya dan meminta para penonton untuk meletakkan ponsel mereka. Nah, itu ya teman Pro 2. Jadi kalau menurut Madonna sendiri kayaknya dia tim yang aduh, kalau bisa enggak usah deh kita mengurangilah AI ini, karena esensi seni sejatinya itu jadi hilang. Nah, kalau buat kamu teman Pro 2 nih, kira-kira gimana kalau dari sisi memperlancar pekerjaan ya si AI ini, apakah kamu tetap tim yang gak apa-apa kok, ataupun aku gak sepenuhnya pakai AI kok, aku masih senting-senting sendiri. Gimana nih teman Pro 2? Apapun itu, AI semoga bisa membantu kamu yang ke arah yang lebih baik ya, dan tidak mengurangi esensi dari keaslian dari apa yang kamu kerjain sendiri ya teman-teman.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Semua 2,5 per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, Gemintang Hatiku dari Tiara Andini, jadi lagu terakhir ya, bila nemenin kamu. Tapi jangan sedih, masih ada program-program seru lainnya yang kamu perlu tantenin terus di 2,5 per 2 dari Bandar Lampung. Dan terakhir dari Nabila, let's defy, share and express your willingness all in we with per 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di per 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye teman Pro 2.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Bro 2 Bintang Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Bro 2, hari ini temenin sama DJ Nathan dan juga DJ Kenny.
1: Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan kita bakal bahas putar music and movie.
0: Yang pasti cuma di sore ceria,
1: bikin sore kamu makin berwarna.

0: afternoon, teman Pro 2.
1: Yes.
0: Hai, ada DJ Kenny dan juga
1: DJ Nathan hari ini yang nemenin Sore Ceria ya kan ya.
0: Betul. Dan betul. Seperti biasa dari Kamis itu ada apa sih Nat?
1: Ada kita. Enggak dong ya.
0: Betul.
1: Tapi kurang tepat nih. Kita biasanya hari Kamis ini ya Ken ya suka bahas tentang musik and movie. Jadi kita bakal ngobrol tentang musik and movie terupdate, terbaru, terkece, terkeren, pokoknya gitu.
0: Iya,
1: kalau nah, pertama ada apa Ken?
0: Dari musik ya, ada Justin Bieber bakal tampil di acara perdana halftime show Final FIFA World Cup 2026.
1: Waduh, ini baru nih ya.
0: Lagi ongoing gitu.
1: Terus ada movie juga nih ya Ken, kalau misalnya kemarin gue dapet kabar langsung dari produsernya, Kung Fu Soccer ini rilis teaser pertama setelah 25 tahun. Episode sebelumnya di film Shaolin Soccer.
0: I see. Dan dari movie lagi nih ya, ada The Mandela Catalog bakal diadaptasi jadi film layar lebar.
1: Oke, ini menarik semua ya Ken ya.
0: Betul.
1: Yang pasti kita bakal
0: jadi Sore Ceria. Ya.
2: It's time to Sore Ceria.
0: Sama Pro 2 ada yang gugup.
1: wajar. Menurut gue kayak dua bulan transformasi itu kayak agak susah gitu ya. Gimana kabarnya Tom Pro 2, Kenny dan beberapa tanaman di Pro 2 ya?
0: Tanaman pun gue tanyain.
1: Gitu kan. Semoga baik-baik aja ya.
0: Semoga baik-baik.
1: Ini yang buat
0: gue
1: enggak. Gue mau nanya orang yang bisa gue orang yang bisa jawab gue dulu. Lu Ken, gimana kabarnya Ken?
0: Gue alhamdulillah baik. Kemarin sempat demam, tapi sekarang sudah membaik.
1: Mungkin virus demam lu tahu kalau misalnya lu hari ini mau siaran, makanya harus sembuh gitu.
0: Betul, itu dia.
1: Itu kayak gitu
0: kan
1: deh.
0: Kan gue mau ketemu sama teman Pro 2.
1: Bener, ketemu sama gue juga.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul, emang iya?
1: Iya. Iya.
0: Iya dong. Gitu. Nah, kalau Nathan gimana?
1: Kalau gue akhir ini emang agak gedebak-gedebuk sana sini gitu kan.
0: Mau kuliah ya kak?
1: Mau kuliah. Lu juga ya? Kayak ini juga mau kuliah, gue juga mau kuliah gitu. Rasa
0: kita bertambah dewasa.
1: Iya, bertambah dewasa. Ternyata dewasa tuh segini ya gitu.
0: Sebelum... Gak asik mau KTK lagi.
1: Iya, kayaknya kejauhan deh. Gue cuma pengen SMA lagi.
0: Kalau mau SMA lagi, enggak. Gue mau SMP lagi, tapi versi gak ada COVID-nya.
1: Iya sih. Sebenernya gue penasaran sih.
0: Iya kan?
1: Kayak sampai sekarang gue berandai-andai, what if
0: gak ada COVID.
1: Itu gak ada
0: iya
1: waktu
0: kan?
1: Kita SMP.
0: Dan kita bisa, tapi nanti kita kena UN.
1: Iya lagi ya.
0: Kena UN.
1: Tapi... iya sih.
0: Kita kan gak kena UN kemarin.
1: Tapi vibesnya itu loh, sebenarnya vibes COVID SMP tuh ada banget ya.
0: Iya.
1: Tapi gue tuh beranda gitu loh. Gimana kalau misalnya
0: dari kelas 7 kita gak ada COVID gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kayaknya gue makin maksud gue sekarang
0: Makin gedebak-gedebuk
1: makin gue ngerasa pasti temenan gue makin banyak juga. Karena COVID tuh terbatas banget menurut gue temenannya.
0: Iya, betul. Terbatas dengan teman sekelas kita doang. Atau mungkin teman MPLS yang segrup gitu kan.
1: Iya.
0: Itu pun nggak ketemu.
1: Bahkan gue nggak MPLS. Itu
0: gue pun,
1: yang gue bingungin.
0: Gue pun tidak MPLS.
1: Kayak
0: jadi
1: tiba-tiba
0: temen,
1: masuk kelas
0: iya
1: gitu kan.
0: Tiba-tiba masuk kelas Zoom. Dan itu cuman ngobrol di grup chat gitu kan. Tapi itu agak ngangenin dikit sih gue.
1: Iya sih, menurut gue.
0: Pada saat zaman-zaman tuh masih Google Classroom.
1: Kalau lu apa tuh yang bikin lo kangen apa?
0: Yang bikin gue kangen ya? Ya itu Zoom-nya. Karena kalau sekarang itu... sebenarnya bisa kita udah bisa ketemuan secara langsung gitu kan, cuman tuh pada sibuk gitu kan, terus udah punya friend group sendiri. Nah pada zaman itu tuh kayak gue masih nggak tahu apa-apa tentang dunia, masih belajar.
1: Aduh, ini di mana gue, di mana
0: ya kan?
1: Ini gue siapa gitu nggak?
0: Betul, kita belum tahu. Sekarang udah mau kuliah aja.
1: Iya mau kuliah aja.
0: Jadi yang gue kangenin itu masa-masa innocent gue, di mana gue masih bebas bermain.
1: Iya benar, karena kayak dari SMP ke SMA tuh kayak kedipan mata bagi gue.
0: Gue juga.
1: Karena jujur menurut gue kayak SMP tuh keskip gitu loh.
0: Iya.
1: Tiba-tiba SMA
0: di
1: dan
0: memori
1: gue
0: tuh
1: kesana.
0: SMP gue tuh kayak keskip kok. Gue tiba-tiba udah naik kelas 9.
1: Jujur gue bingung. Gue di mana ya waktu SMP kelas 7, kelas 8
0: betul.
1: Itu gue ngapain?
0: Gue juga. Gue kayak gue ngapain ya kelas 7, kelas 8? Kok gue tiba-tiba udah kelas 9? Kok
1: iya,
0: gue tiba-tiba udah MPLS SMA?
1: Tiba-tiba udah MPLS SMA. Nah mungkin titik balik kehidupan
0: asik
1: pendidikan gue tuh MPLS SMA. Nah itu gue baru merasa hidup sebagai anak sekolah.
0: Iya, gue tuh baru merasa punya memori soal pendidikan tuh pas SMA.
1: Karena
0: bener. Kan kalau pas SD gue ingetnya cuman kayak gue main-main sana sini main gitu. You know? Tapi kalau SMP tuh bener-bener kayak keskip gitu loh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Oke, okay, orang yang kalau nonton episodenya bosen langsung di-skip
1: gitu deh.
0: Tapi kalau teman berdua sendiri gimana? Ya, kamu kangen gak masa-masa COVID mungkin ya?
1: COVID mungkin, ataupun masa-masa kuliah yang mungkin sekarang udah semester akhir
0: bisa kasih
1: kuliah
0: tips
1: gitu kan. Bisa kasih tips ke kita ya.
0: Maba ini ya.
1: Bisa banget ya teman berdua cerita ke kita di WhatsApp kita di 081-9925-925 atau
0: di Instagram kita di @sorcerprodua. Kamu juga bisa request lagu ya, Kenny sama Nathan.
1: Tungguin sampai jam 7.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siapa?
1: Lagu andalan teman-teman yang minta Justin Bieber.
0: Betul.
1: Menurut gue pasti gue kasih ini.
0: Kalau misalnya Justin Bieber yang di request tuh pasti
1: Beat and Beat, terus
0: gitu. Atau Baby,
1: Baby. Ya, pokoknya kan? era-era
0: Justin Bieber pada saat
1: iya,
0: itu.
1: Iya, era kan? Justin Bieber, suara apa sih? Ada nggak sih julukannya?
0: Suara, iya.
1: Iya kan, suara Justin Bieber. Bieber.
0: Itu memang ada. Kemarin pas dia Coachella tuh, terus pas nyanyi ini tuh.
1: Iya, gue tahu itu, gue tahu. Kayak dia tadinya nggak pakai suara yang itu dia kan.
0: Itu dia.
1: Terus tiba-tiba ke switch iya, gitu, gue gila. Itu legenda sih menurut gue.
0: Tapi asal lo tau gak sih Nat, Justin Bieber tuh ternyata bakal tampil nanti di final Piala Dunia halftime show.
1: Oke, ini baru nggak sih berarti Justin Bieber terjun ke Piala Dunia? Iya nggak?
0: Baru kayaknya ya.
1: Karena setahu gue kayaknya belum pernah gitu loh Justin Bieber ada di Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Iya, berarti baru. Wah, gebrakan baru tahun 2026. Yes, dan final Piala Dunia itu bakal di show-nya tuh bakal tampil pada tanggal 19 Juli di Stadion MetLife di New Jersey.
1: Oh, di stadion mana?
0: MetLife.
1: Oh, gue kira Stadion Pahoman sebelah sini.
0: Maunya sih gitu, jujur. Jadi kita tinggal jalan nih. Kita dari RRI tinggal jalan
1: kan
0: gitu
1: kita
0: kan.
1: Kita baru selesai siaran, cepet-cepet Justin Bieber udah mau tampil bentar lagi. Gitu kan.
0: Nah, kata Justin Bieber ini ya, saya bersyukur dapat menjadi bagian dari halftime show ini. Dan lebih bersyukur lagi mengetahui bahwa ini telah membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia gitu katanya.
1: Oke, berarti kalau misalnya bahas-bahas kayak gitu, dana dari dia itu bisa ngebantu buat pendidikan anak-anak di seluruh dunia tadi itu ya.
0: Keren sih
1: menurut gue.
0: Tapi selain Justin Bieber, itu juga ada artis-artis lain yang bakal tampil di
1: halftime
0: show.
1: Coba gue tebak dulu satu orang aja nih.
0: Oke.
1: Shakira.
0: Itu mah
1: kayak ini nih harus nih ini orang
0: apa
1: harus.
0: Apa sih lagu dia yang apa? Yang World Cup itu kemarin yang pasti
1: Dai.
0: Ibu yang Dai itu.
1: Yang mana?
0: Shakira.
1: Dai itu.
0: Oh iya ya itu.
1: Sama menurut gue yang paling legend sih Waka Waka sih.
0: Itu maksud gue Waka Waka.
1: Oh, Waka Waka EE.
0: Waka Waka EE itu menurut gue tuh festifnya tuh dapat banget.
1: Iya, itu beneran pildun banget.
0: Betul.
1: Gitu loh.
0: Tapi selain itu ada juga nih, ini bagi E-popers kamu pasti tersenyum.
1: Kenapa tuh? Gue juga penasaran.
0: Ada BTS.
1: BTS.
0: Betul.
1: Asik. Gila, ini kayaknya Piala Dunia tahun ini agak beda ya.
0: Terus ada sang legendaris
1: Madonna. Asik. Ini kayaknya menurut gue piala tahun dunia. Kayaknya agak kebalik. Piala Dunia tahun ini tuh lebih keren, lebih pecah, lebih kece,
0: pecah sih,
1: lebih oke, okay, lebih menurut gue.
0: Lo tau kemarin 2 hari yang lalu kalau gak salah.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa tuh?
0: Gue gak bisa tidur karena bokap gue, harus sih kayak gini.
1: Ternyata ternyata emang bokap semua orang tuh kayak gitu, template-nya tuh udah diciptakan seperti itu menurut gue.
0: Gue kayak ya Allah, gue mau tidur, tolong.
1: Tapi menurut gue itu salah satu ciri khas bapak-bapak sih.
0: Betul,
1: bahkan gue
0: lo juga nonton nggak?
1: Gue enggak, gue tidur.
0: Okay.
1: Gue belum. Soalnya gue kayak gue cukup dengerin bapak gue aja dari oh ini nih menang nih kayaknya nih gitu.
0: Iya,
1: gue nggak perlu nonton.
0: Gitu. Juga
1: bapak
0: gitu.
1: Gue ngomong soalnya.
0: Gue pas itu kan mau ke RRI. Abis itu bokap gue tuh lagi nonton kan, Argentina lawan mana gitu.
1: Oh iya, gue tahu itu.
0: Iya kan, terus kayak dia tuh bilang kayak wah kok oh menang, oke, Argentina masuk ke gol.
1: Itu menurut gue cukup deh, dari nonton tuh gue udah cukup gitu dari situ. Karena
0: iya, betul.
1: Parah sih.
0: Nah, tapi kamu sambil mensupport grup yang kamu mau atau negara yang kamu mau sambil nonton Justin Bieber, mana lagi sih yang bisa kayak gitu?
1: Ya kan? Apalagi Madonna,
0: BTS.
1: Kalau kata gue banyak deh K-popers yang bakal nonton juga.
0: Betul.
1: Ujung-ujungnya. Makanya teman Pro 2, kamu kalau misalnya punya duit nih ke sana tuh,
0: New Jersey.
1: Langsung aja kita
0: ajak,
1: juga.
0: Jangan lupa ajak ini.
1: Nah, iya, gue bersama ngomong.

bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.

Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RR di Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Yeah, nomor 2 that was coming from Tulus,
1: teh hijau,
0: aka green tea juga
1: green
0: bisa.
1: Green tea, yes, betul. Gitu. Dan itu emang lagu yang lagi
0: naik-naik
1: viral.
0: Banget, lagi up to the up banget.
1: Pada kayak lo tau gak sih notes Instagram itu kan?
0: Iya. Yeah.
1: Pada kayak muterin lagu teh hijau.
0: Teh hijau, teh hijau, green tea, matcha latte, terus matcha frappuccino,
1: jangan-jangan. Oh, matcha cheese.
0: Kayaknya ya lagi kayaknya banyak gitu kan yang emang lagi berseliweran gitu kan.
1: Betul. Dan ini tuh emang lagi famous-famous.
0: Lagi famous-famousnya juga, lagi banyak diobrolin sama orang. Nah, tapi Ken, menurut gua selain teh hijau ya yang banyak diobrolin sama orang, ada juga kemarin ternyata banyak juga loh yang ngobrolin tentang hal ini.
1: Apa
0: gitu.
1: Itu?
0: Nah, jadi
1: apa tuh?
0: Nah, ternyata kemarin tuh dari kemarin ramai banget orang-orang, khususnya anak-anak milenial ya, karena ini tuh ternyata sequel dari film 2000-an.
1: Oh, 2001.
0: Gitu. Yay. Jadi ada namanya film Kung Fu Soccer. Jadi ini tuh lanjutan lah ibaratnya dari film tahun 2000-an.
1: Udah 25 tahun. Film pertama 25 tahun.
0: Bahkan kita pun 25 tahun. Bahkan kita pun belum 25 tahun.
1: Iya, ini film sequelnya lebih tua.
0: Lebih tua dari kita
1: nunggunya
0: gitu kan.
1: Nunggunya lebih lama. Kalian yang menunggu ini sangat amat patient sekali menunggunya 25 tahun.
0: Iya, nah kenapa gua bahas ini? Karena kemarin itu baru aja rilis teaser pertamanya setelah 25 tahun
1: exciting.
0: Film pertamanya itu. Film
1: siapa
0: pertamanya
1: yang
0: itu?
1: Menunggu? Ini angkat tangan.
0: Angkat tangan. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, ini tuh dirilis sama garapannya sendiri ya, itu namanya Stephen Kow. Stephen Kow ini akhirnya nunjukin lah gimana sih Kung Fu Soccer ini ke halayak ramai gitu. Jadi perdana banget ditunjukin gimana bentukannya Kung Fu Soccer tuh gimana kira-kira.
1: Nah, film ini tuh juga mengikuti kisah tim sepak bola perempuan yang berusaha bangkit demi merebut gelar juara.
0: Nah
1: untuk sinopsis singkat aja ini teman-teman berdua.
0: Kita gak mau spoiler.
1: Film, yes, film Kung Fu Soccer ini yang tahun 2001 itu ngisahin tentang main sepak bola, main soccer itu tapi dengan jurus-jurus kungfu gitu.
0: Itu cakep sih bener gua. Kan? Mungkin tiba-tiba terbang, jurus angsa.
1: Especially lo tau kan gimana film China
0: ya,
1: China.
0: Kungfu Kid gue nonton sih.
1: Film China yang membawa kungfu pada saat itu. Itu keren sih menurut gue.
0: Itu keren sih menurut gue. Kayak dapat. Iya, karena
1: kocak
0: itu kayak itu sejenis komedi juga gitu
1: nih,
0: kan.
1: Beberapa pemerannya itu ada Zhang Xiaofei, Lai Zhang, dan juga ini pasti lo tahu, Gilra Badil Murad.
0: Asik, ini emang gue enggak bayangin deh kalau misalnya Gilra Badil main sepak bola.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Lo bayangin apa image dia kan kayak
0: anggun,
1: elegan
0: gitu,
1: tiba-tiba
0: kan. Kayak harus berkeringat bermain bola.
1: Tapi kalau misalnya dia bisa ngeksekusi itu menurut gue keren. Dia
0: itu
1: bisa
0: keren
1: apa ya namanya,
0: menghidupkan peran yang dia,
1: iya, yang dikasih, peran yang dikasih
0: dibawain.
1: Kan terus ada juga Aimi dan pemain timnas putri Cina nih namanya Li Zhaoyue yang bergabung dalam jajaran pemain gitu.
0: Okay.
1: Dan ternyata ada aktor Jepang.
0: Okay, jadi film Cina atau Jepang nih?
1: Film Cina tapi ada membawa aktor
0: Jepang.
1: Yes, ada aktor namanya Sato Takeru gitu. Special appearance asik.
0: Okay, special ternyata. Nah, tapi emang barengan juga ya sama perilisan tracer kemarin, Stephen Kow ataupun sutradaranya ya ngomong kalau misalnya Kung Fu Soccer ini masih ada dalam tahap pasca produksi.
1: Yes,
0: jadi
1: betul.
0: Mungkin masih ngedit-ngedit gitu
1: masih,
0: ya.
1: Iya, masih shooting-shooting mungkin.
0: Shooting-shooting
1: iya
0: dikit
1: kan?
0: Gitu.
1: Nah, lewat poster bergaya tulisan tangan itu, ia juga mengisyaratkan film itu akan tayang pada pertengahan Juli dengan tanggal 10 atau 17 Juli sebagai kemungkinan jadwal rilis.
0: Oke,
1: gitu.
0: Berarti ya deket-deket ini besok
1: deket-deket
0: bahkan
1: ini,
0: ya.
1: Iya, enggak besok juga sih. Masih ada 8 hari lagi. Kalau misalnya tanggal 17. Kalau tanggal 10, besok.
0: Besok banget.
1: Iya, bener besok.
0: Besok banget gitu kan. Tapi emang nongolnya nih ya, munculnya kembali Kung Fu Soccer ini juga ngingetin kita sama film yang awal 2000-an tadi, Shaolin Soccer. Nah, filmnya Stephen Kow juga tuh. Jadi mungkin sutradaranya sama, mungkin vibes filmnya pun bakal sama gitu ya.
1: Mungkin bagi kamu yang dulunya nonton dan suka banget sama film itu tuh bakal bisa
0: bernostalgia
1: gitu.
2: All we need is love, dreams, and Stray Kids.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

nggak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Yaho.
1: Ini kayak agak lama gitu ya sepinya karena dari lagu Dracula ini.
0: Iya, lagu Dracula. Lo kalau dengar Dracula itu kan monster di film kayak vampire gitu kan.
1: Transylvania.
0: Tahu dong. Kayak Transylvania, terus itu tuh biasanya di bukan Transylvania, vampire. Vampire itu kan biasanya dipakai buat film horor enggak sih?
1: Iya, benar. Lagu-lagu apa sih?
0: Jadi monster-monster.
1: Iya.
0: Ya jadi monster-monster untuk di film horor gitu kan maksudnya.
1: Iya, gitu. Iya lagi kata gue. Gue berharap lu tuh ngelanjutin gitu.
0: Oh iya. Maaf ya aku kurang peka nih. Maaf.
1: Gitu. Tapi menurut gue Dracula itu kalau di film ya, kalau di film tuh gue kerasanya kayak fun, seru,
0: ya,
1: kayak
0: gak
1: seremin lah ibaratnya.
0: Lo nontonnya Transylvania.
1: Iya
0: ya
1: sih.
0: Kan?
1: Dan juga gue nontonnya Wednesday.
0: Oh iya.
1: Keluarga Wednesday kan.
0: Wednesday kan gak terlalu
1: Dracula
0: nyeremin
1: vampire.
0: Kan.
1: Iya. Mm-mm. Tapi padahal kayaknya banyak loh. Kayak legenda-legenda tentang Dracula, vampire gitu tuh yang kayak
0: dipake,
1: serem gitu
0: iya,
1: loh.
0: Iya serem karena sering juga dipakai buat film horror thriller gitu kan.
1: Nah kalau ngomongin soal tentang horror-horroran nih Ken ya, menurut gue cocok sih malam ini juga kan kayak malam Jumat gitu kan.
0: Iya malam
1: kayak,
0: Jumat.
1: Bisa nggak ganti backsoundnya pakai Spooky Night? Nggak bisa kayaknya.
0: Nggak bisa dong gitu. beda segmen.
1: Gitu.
0: Tapi lo ada ini nggak sih film horror baru gitu yang bakal mau keluar mungkin?
1: Kalau film horor baru banyak ya, kalau misalnya di Indonesia ada. Dan terakhir ya, gue dengar kalau misalnya ini tadi itu bukan film, tadi itu cuma series doang gitu loh.
0: Series di apa YouTube?
1: Di YouTube,
0: gitu ya?
1: Di platform YouTube. Terus kayak cuman ya cuma beberapa menit gitulah seriesnya gitu kan. Nah mungkin ada sutradara yang tertarik gitu loh, karena emang jalan ceritanya ini kayak agak
0: menarik ya.
1: Iya menarik dan creepy-nya tuh dapat bagi gue, apalagi buat kita yang gue masih kebayang ya tentang kata-kata yang ada di film itu, tapi nanti gue spill-nya nanti.
0: Okay.
1: Nah, film ini tuh emang viral banget dan banyak banget yang tahu. Mungkin teman produ juga tahu. Kira mungkin juga lo tahu, lo juga tahu gitu kan
0: gua
1: ya.
0: Gue bukan fans horror tapi mungkin tahu.
1: Mungkin tahu gitu kan.
0: Mungkin.
1: Soalnya di YouTube.
0: Nama seriesnya tuh apa?
1: Nah, nama series di YouTube-nya dulu itu The Mandela Catalog gitu.
0: The Mandela Catalog. Oke.
1: Nah, mungkin karena seru saking serunya kayaknya dapet nih, nyampe nih kalau misalnya pengen dibuat film.
0: Apa? Masuk box office nih.
1: Bisa masuk box office seseorang.
0: Jadi diangkat, diadaptasi sama siapa tuh?
1: Sama Steven Spielberg. Gitu, itu sutradaranya gitu. Nah, emang ya serial. Oh, serial. Aries. Lu enggak?
0: Enggak tahu. Ini kita udah agak ngelantur ya.
1: Nah, emang series Mandela Catalog ini bakal diadaptasi jadi film layar lebar langsung, bukan cuma film biasa gitu.
0: Nah, hak
1: adaptasinya
0: itu berhasil dimenangkan oleh Amazon MGM Studios, United Artists dan Amblin Entertainment milik Steven Spielberg ini. Usai ada perang nih ternyata, perang penawaran.
1: Perang nih dia gitu.
0: Iya, perang penawaran untuk dapat hak cipta film ini. Dan ini melibatkan 11 studio untuk perangnya tuh. Keren.
1: Okay.
0: Berarti emang ini film tuh udah series di YouTube-nya ini emang udah famous banget kan?
1: Iya, makanya kayak sampai susah gitu loh dibuat jadi film.
0: Nah, katanya ini bakal disutradarai oleh kreator aslinya.
1: Yaitu, jadi kreator YouTube-nya tadi ya?
0: Yes, yaitu Alex Kister. Nah, ini berdasarkan naskah yang ia tulis bersama Tyler Clifton gitu.
1: Berarti Alex Kister ini ikut dalam syuting itu dong?
0: Iya,
1: dia
0: jadi sutradaranya
1: gitu.
0: Malah menurut gue lebih bagus gitu nggak sih?
1: Lebih dapat.
0: Iya.
1: Aduh, gue ada lagi bahasan.

0: Tapi gue lupa istilahnya
1: tapi
0: apa.
1: Tapi itu emang di luar negeri famous banget kan, iya, hantu-hantu emang, kayak gitu.
0: Doppelganger tuh famous banget. Bahkan kalau di TikTok tuh kadang tuh ada yang cerita story iya, time gitu.
1: Tentang video mereka.
0: Iya, terus tentang pengalaman mereka.
1: Juga iya, mereka sih. Ketangkep gitu loh iya. Di kamera.
0: Gue kemarin tuh sempat
1: merinding asli.
0: Gue pas itu tuh sempat denger cerita kalau suaminya si cewek ini lagi keluar ngambil barang, terus tiba-tiba ada yang masuk lagi pakai suara suaminya, tapi jalannya tuh enggak kayak bukan suara dia jalan, itu kayak kuda gitu loh. Jadi kayak pakai empat iya kayak gitu. Dan itu ternyata beneran bukan suaminya. Nah, beberapa itu. Saat kemudian makhluk itu keluar, suaminya masuk baru suami asli. Dan ternyata itu doppelganger ya gitu. Dan ternyata suaminya juga ngalamin yang sama.
1: Oh, di depan itu.
0: Iya, di tempat itu di rumah mereka juga di Appalachia Mountain itu.
1: Oh, mungkin tukeran gitu kali ya.
0: Iya, kayak, jadi suaminya udah ngalamin.
1: Coba lu takutin suaminya dong, gue takutin istrinya.
0: Iya, kayaknya gitu. Kayak gitu mungkin ya. Jadi kayaknya entitas alternate ini mirip kali ya sama itu. Nah, popularitasnya itu juga melesat nat.
1: Tinggi banget.
0: Iya, karena komunitas banget. YouTube, terus video reaksi, sama sampai teori-teori. Emang orang-orang tuh suka berteori ya kalau soal
1: berteori tanda petik gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Lo tadi kan mau ngomong soal satu kalimat di film ya.
1: Apa tuh? Iya, nah ini gue kayak agak serem gitu kan ya.
0: Apa tuh?
1: Ini ada kalimat di suatu seriesnya itu. Dia bilang, "Daddy didn't check under my bed last night." Jujur, itu menurut gue ketakutan anak kecil banget.
0: Iya. Karena kan anak kecil sering gak sih yang kayak
1: ada monster di lemariku. Aduh, itu apa ya? Monster ing ya?
0: Iya, monster ing. Ada monster di lemari atau under my bed gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, nah itu serem sih.
0: Itu serem sih, apalagi kalau ini ya serem. Gue jadi pengen lari, run away.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia. Makan bergizi.

0: 101.5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Sudah 2 jam ya, DJ Kenny dan juga DJ Nathan nemenin kamu sore ini. Thank you so much buat kamu yang udah request lagu, titip salam, dan udah cerita-cerita ke Kenny dan juga Nathan.
1: Bener banget, and last from us, let's be fashion special willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara,
1: tetap di udara.
0: Kenny,
1: Nathan, signing out.
0: Bye-bye Tom Pro 2. Need you to tell me. It's time to sore ceria.

0: seluruh Indonesia.
1: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
0: Betul. Edi
1: dan juga Davi, ya. Yeah.
0: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
1: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gua kapan ya?
0: Iya, udah enggak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
1: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
0: Wih.
1: Karena namanya kan Manis Life Set kan.
0: Wah, bukan.
1: Bukan ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
0: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
1: Sama aja.
0: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
1: Betul.
0: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
1: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan. Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
0: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
1: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
0: Wow.
1: Jadi buat kamu teman berdua yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
0: Betul.
1: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
0: boleh,
1: nih.
0: Boleh.
1: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta, eh?
0: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman berdua.
1: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Riz?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ini bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay,
1: benar. Okay. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu. Okay, kan.
2: Iya, iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gue sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gue udah ada retired plan sih kalau gue.
0: Gimana lo?
2: Gue mikir kalau misalkan gue udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Okay.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak
2: sih. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Gak ada yang ganggu rumah gue. Enak. Gak ada suara kayak tintin.
1: Ya yeah, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya,
2: coba bener. Kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
0: Oke.
2: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK, kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu nggak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena kan kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah,
0: amin banget gue misalkan nggak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi, sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degan itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
0: Kebayang.
1: tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: Kan rame mampus.
0: Iya.
2: Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi
0: peduli amat
2: yang penting
0: gue kelar. Lirik udah salah. Sempat salah
2: lirik. Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya, aman aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Oke. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain. Aku sama Kafir Gon.
0: Oke.
2: Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya maca boy, emang lu suka banget maca boy.
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan maca?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya.
0: Oh.
2: Bukan yang kayak ih minum maca yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, itu sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo.
0: Okay.
2: Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Yes,
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih, teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
1: Betul. Lagi
0: sih, maksa banget bikin
1: training. Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu ini.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar. Gak
0: juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis sih, ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana?
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah, iya.
2: Gak usah dibalik meja.
1: Gak
2: usah dibalik meja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya. Iya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Oh, jadi part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP, gokil.
0: Gue
2: seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya.
0: Lu pakai topi.
2: Iya.
0: Gua enggak
1: tahu.
0: Oke, oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ada
2: baby? I'm really happy sih, man. Maksudnya gua kan ngeblank.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak apa, santai.
2: Gua tuh cuma happy maksudnya. Oh, ternyata gue bisa ya punya EP. Sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue. Oh, ada yang mau nonton gue ya. Kayak gitu, ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya, segelintir lah.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah, alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana lu, punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan, oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya, kayak gitu aja, kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu, kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi,
2: iya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya, yeah, oke.
2: Okay. Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20?
1: Kalau curhat
2: ya lu gitu. Jadi tentang
1: lu jadi distract gue
2: jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah itu lo mesti sibuk.
1: Lo masih bikin lagu, bro.
0: Gue pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Iya, tapi serius, soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue nggak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh,
2: pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak, ini gue bersyukur banget ini ya, maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Oke.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Oke.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
1: Sebenarnya agak seperti itu. Agak seperti itu ya.
2: Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala
1: macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judulnya.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih?
0: Iya.
1: kalau dari judulnya kan.
0: Iya.
1: Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: Gini. Ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal. Which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu.
0: Maksudnya
2: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beri ku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan, kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
1: Bener-bener.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa
2: ya. Lu tabrak pakai bus.
1: Horror.
0: Kriminal sekali
1: saya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Sesemua itu kan?
0: Semuanya
1: kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Mengalami apa yang ku alami,
1: Kak. Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal enggak? Seakan-akan akrib.
0: Nah, dia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Benar.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar. Spotify Radar 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow, that's really nice. All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukai sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin. Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh, Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ditunggu ya.
2: Amin. Let's
0: go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
1: Oke.
0: Alright, lanjut ya.
2: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: High Chicks, oke.
2: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one ya. Only one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top
2: 3. Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil, gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih mereka buble.
2: Ini mereka buble
1: gitu.
2: Sama
1: sih.
2: Iya sih. Kayak Monday every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Iya.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
1: Chill aja bro, chill.
2: Padahal tiap panggung gue dudak.

0: udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Siapa? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
3: Amin. Gak apa-apa. Manifesting
2: ya
3: kan.
2: Tapi gue lagi lagu gue jadi jujur.
3: Jujul, aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Ini jujur lagu kayak jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini. Itu kan dibuat sama Anka Dioff sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih kolab sama gue, tapi gue paling deketin kalau sama dia.
3: Seru sih.
2: Karena dia kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue. Berapapun umurnya dia, tetap aja sih.
3: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
3: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Enggak harus digabung gitu ya. Enggak harus digabung gitu ya.
2: Kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga.
3: Masa nanti penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
3: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
3: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
2: Serin, thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku nggak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu. Udah gitu. Tapi ternyata, oh, ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang ganti-ganti live chat nih.
3: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
3: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa? Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
3: Oke.
0: Bu Jor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
3: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu enggak lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Bener banget.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
3: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
3: Yes.
2: Let them.
3: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Let them.
2: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak let them, kita udah gak bisa ngontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
3: Nah seperti itu dia, bener-bener. Ruin your friendship, bro.
0: Bener. Oh my god. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu

0: atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya.
1: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya. Jadi ngikutin musisinya orang lagunya kira-kira lebih susah.
1: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
1: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sampai lagu-lagu suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
1: Ya gimana? Maksudnya
0: gitu. Pelan-pelan coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
2: Oke.
0: Artis
2: sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
1: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana I like the song.
0: It
1: doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
1: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
0: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin posisinya
2: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
0: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
1: Ameng?
2: Ameng.
1: Ameng.
2: Oh, Ameng.
0: Ameng.
2: Ameng ya.
1: Oh, orang Prancis.
2: Ameng, gak tahu tuh.
1: Amengnya pakai U gak? Ameng.
2: Terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
1: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin?
1: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong ya.
2: Oke.
1: Dia sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini.
2: Gitu oke. Okay.
1: Satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya. Which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
1: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
1: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
0: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
0: Kita salam dulu. Langsung kepikiran loh dia.
2: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Diri saya pribadi.
0: Saya tembok karena ini.
2: Iya, gokil sih.
0: Klip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
1: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
1: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
1: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya, guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
2: Jordi Riz lovers.
1: Sebenarnya nama.
2: Gak juga ya.
1: Jatuhnya kayak nama permen.
2: Iya, benar.
1: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya jadinya. Pick me moment. Namanya Jordi Saster.
2: Oh.
1: Kenapa Jordi Saster? Karena diambil dari kata disaster.
2: Yes, yes, yes.
1: Disaster itu kan bencana ya. Mm-hmm. Jadi diharapkan setiap gua datang kayak ada bencana kayak
2: rame.
0: Udah,
2: gitu.
0: udah
2: rame sih. Udah rame sih.
1: Lope-lope
2: hijau semua isinya.
1: Yeah. Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setialah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
2: Bener,
1: galau, tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
0: Sabar.
2: Terima kasih.
1: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
2: Bye.
1: Bye. Bye. Bye. See you guys.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Semua tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
3: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 92,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Malam teman Prodo, malam ini kamu ditemenin sama gue, Bunga Syafira.
1: Dan Arido Hasan.
2: Najla Naila.
3: Jimmy Surendra. Kita berempat bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan, cuma di Scary Night.
0: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Selamat malam teman Pro 2, dan malam hari ini kalian bakal dibahas dan juga bakal ditemenin sama kita berempat. Ada Arido Hasan,
1: gua Bunga Syafira,
2: Najla Naila,
3: Jimmy Suhendra.
1: Dan di malam hari ini kita akan membahas ada beberapa segmen ya, Lama Pro 2 ya. Yang pertama ada apa, Bunga?
2: Yang pertama ada mistis or mitos nih teman Pro 2.
0: Yes. Oke, yang kedua ada UGD, unit gaib darurat. Oh.
2: Dan yang ketiga
0: gaib. Ya, gaib.
1: Dan yang ketiga ada segmen teror teman horor.
0: Dan sampai jumpa di sana.
3: Kok sampai jumpa? Oh,
0: jalan-jalan.
1: Jalan-jalan.
3: Di Scary Night malam ini teman Pro 2 barengan kita berempat cuma di Scary Night.
1: Yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

0: Malam teman berdua, malam ini masih bareng kita berempat ya.
1: Yes.
0: Sebelumnya gue mau nanya nih, kabarnya gimana? Kalau dari gue sendiri, gue baik sih.
2: Oke. Okay. Gue nanya siapa ini? Nanya siapa?
0: Ini siapa sih yang ditanya? Kalau gue dulu, abis itu ke Rido gimana nih kabarnya?
1: Oke, okay, okay. Kalau kabar gue sih baik ya, Bung. Kalau Jimmy sendiri gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah, luar biasa loh akbar.
0: Amin. Kalau Najla, gimana Najla kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Kabar lu gimana sih, Bunga? Gue mau tahu banget kabar lu hari ini.
0: Kan tadi gue udah ngomong sih, gue baik aja.
2: Kabar lu setelah di hari itu.
0: Hari kemarin.
3: Saat itu, pertemuan kita kemarin.
0: Gimana tuh? Jujur setelah kemarin itu ya, gue berusaha kayak gue harus grow up ini. Jujur gue termotivasi banget untuk gue termotivasi untuk belajar lebih giat.
3: Ada pelajarannya ya.
2: Mana pacar lu, Bunga?
0: Yang gimana dong?
1: Aduh, jangan bahas itu dong.
3: Ya, jadi teman Produa, seperti yang udah kita kasih tahu tadi ya ke kamu teman Produa, di malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang mistis ya gitu. Tapi ya sebelum itu kita mau nanyain kabar kamu malam hari ini gimana sih teman Produa? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi di jalan. Enggak, Ji. Semoga baik-baik aja kalian. Mungkin yang malam ini lagi di perjalanan menuju rumah ya, yang habis capek kerja gitu. Hati-hati ya kalau naik mobil sendirian.
0: Karena ini malam apa nih?
3: Malam Jumat.
1: Tapi biasanya nih ya, malam Jumat ini lu ngapain, Bung?
0: Gua ya. Gua biasanya kalau malam Jumat di kos aja sih, karena gua takut untuk keluar.
2: Kenapa lu takut?
0: Takut karena malam Jumat tuh hawanya kayak mistis aja menurut gue.
1: Terlalu dimistis-mistiskan gak sih?
3: Terlalu diinin banget.
2: Ya. Tapi gue setuju sih sama Bunga. Karena kalau misalkan malam Jumat tuh identik banget sama hal-hal mistis.
3: Sebenarnya gue bingung sih, siapa sih pencetus pertama yang menobatkan bahwa malam Jumat itu sebagai malam yang mistis?
2: Gue tahu.
3: Siapa tuh?
2: Alexander Jimmy Bell.
1: Masuk.
2: Karena kalau misalkan kita ngebahas malam Jumat itu selalu identik dengan mistis-mistis gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita ngebahas kayak cerita horor, terus juga pengalaman-pengalaman yang pernah kita alamin gitu kan, selalu identik sama malam Jumat gitu.
0: Iya,
2: sering kejadian di malam Jumat gitu. Apalagi kalau misalkan nih ada beberapa mitos kalau misalkan lu keluar malam Jumat, apalagi Jumat Kliwon tuh selalu banget ada malapetaka gitu. Cuman kan kalau kayak gitu tuh ada hal yang bisa kita ambil, kayak entah itu mitosnya atau emang bener real gitu kan. Cuman kan kita kalau ngebahas mitos kayak gitu belum bisa dibuktiin secara sains gitu,
3: secara
2: kan.
1: Tapi ya kalau gue biasanya malam Jumat ini gue baca ayat kursi sih. Sumpah.
2: Kok malam ini enggak?
3: Gimana kalau sekarang dibacain?
1: Aduh,
0: kayak tertulung nih. Terlalu panjang.
1: Jadi kan kayak apa ya, kayak serem-serem gitu kan. Terus dicampurin sama agama, jadi kayak biar
2: balance.
1: Iya, balance gitu.
0: Oke.
2: Tapi mungkin kamu teman Prodo yang punya cerita kayak Rido tadi malam Jumat yang ngapain, atau mungkin kamu pernah ngalamin hal-hal mistis, bisa kamu bergabung sama kita berempat di Scary Night malam ini di WhatsApp kita di 081 Bunga
0: 081-799-25-925 atau di Instagram kita di mana, Dok?
1: Di @prodobdl dan di @broadcasteracademy.produa. Kita tunggu di sana teman Prodo.
0: See you.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: RRI Bandar Lampung.

0: dari Tim Empower tadi lagu Temen Pro 2 yang sering banget gue dengerin kalau misalnya gue lagi naik mobil lah. Karena gue kan kalau misalnya lagi holiday gitu, lagu ini suka banget gue dengerin karena apa ya, nadanya tuh kayak adem banget gitu loh.
1: Ya gak sih? Gue mau komentar.
2: Apa tuh?
1: Orang ada sering liburan naik mobil.
2: Enggak sih. Kita ya. Orang have.
0: Nah kan bisa aja naik bis ya kan.
2: Oh mobil bis. Iya bisa. Kirain mobil pribadi. Aduh. Gitu.
1: Gak jadi gue tarik omongan gue. Tapi siapa tahu selipet gue.
2: Iya. Emang lo biasanya kalau liburan kemana sih dok?
0: Biasanya gue sih ke mana ya?
2: Kemana tuh?
0: Tapi gue tuh kemarin tuh pengen banget diajakin sama kawan gue ke Gunung Kawi sih.
2: Tiba-tiba banget ya dok. Kenapa langsung ke gunung?
0: Gak apa-apa.
1: Kenapa lu gak ke gunung-gunung yang ada di Bandar Lampung?
2: Gunung Raja Bas.
0: Oh jadi itu.
2: Kenapa jadi langsung kan Gunung Kawi?
0: Ya, sebenarnya tuh kawan gue tuh ngajakin gue. Gue tuh sebenarnya gak mau loh. Kayak tapi tuh dia tuh ngomong gini. Do lu mau gak ke Gunung Kawi? Tapi nanti gue biayain gitu. Jadi kayak anjir gratis. Jadi kayak bener gue tuh kayak gratis gitu kan.
2: Nah iya. Makanya lu mau.
0: Betul sih kak. Aduh siap salah.
1: Paling gak lo. Terus tapi kalau misalkan gue jadi lo sih.
0: Itu.
1: Kalau misalkan lagi dibayarin, lebih baik gue minta yang gunung yang lain gak sih?
2: Iya, yang pasti-pasti aja lah. Kenapa iya, Gunung Kawi gitu. Iya
1: tapi gue curiga sih namanya. Kayak dia ini ngikutin banget tren TikTok.
0: Oh iya, iya gak sih?
1: Lagi rame kan bahas-bahas Gunung Kawi itu.
0: Tapi kalau menurut gimana Bong?
2: Kalau gue?
0: Liburan kemana?
2: Gue nih biasanya kalau liburan tuh full camp sih gue. Pulang kampung. Tapi liburan kali ini gue mau beda.
0: Apa tuh?
2: Kemana gua tuh? Gue mau ke Palembang.
1: Ngapain?
2: Apa yang beda?
0: Iya apa nih?
2: Gue mau main aja ke tempat kawan gue.
0: Oke. Pasti main ke kawan-kawan terus ya kan?
2: Iyalah.
0: Kalau lu Jimmy gimana? Lu biasanya liburan kemana sih?
1: Gua gak libur.
0: Gak libur.
2: Lelaki karir.
0: Wih keren sih.
1: Tapi gua pengen banget akhir tahun ini gua tuh pengen ke naik gunung, Gunung Rinjani. Gua pengen banget sih ke situ jujur.
0: Ih sumpah gua baru denger sih. Lagi iya.
2: Baru denger
0: gunungnya lo Rinjani gitu. Itu di mana sih? Emang lu tahu?
1: Tahu Bunga di mana Bunga?
2: Masih paham. Enggak tahu. Tapi gua pernah denger, at least gua pernah denger gunung itu gitu.
1: Tapi kayaknya si Ridonnya emang benar-benar melekat gitu di otaknya ya, Gunung Kawi ya.
2: Gunung Kawi udah ada satu tujuan tuh.
0: Iya,
1: Gunung Kawi. Gua curiga sih lo ini mau ngikut-ngikut pesugihan gitu ya.
2: Iya, ada tujuan ya, tujuan tertentu. Jangan-jangan kawan lu mau numbalin lu lagi, Dok.
0: Emang kenapa sih? Emang ada apa sih di Gunung Kawi itu?
1: Jadi gini ya, kalau misalkan ini sepengetahuan gua aja. Jadi kalau misalkan yang lagi rame itu kan lagi bahas masalah Gunung Kawi. Jadi kalau Gunung Kawi itu identik dengan hal-hal yang enggak cuman kita nikmatin keindahan alam di situ. Jadi kadang sometimes kita di situ ada yang kayak apa sih namanya kalau misalkan orang-orang yang tetua gitu lah, pemangku adat lah gitu ya.
2: Ada jurukunci.
1: Misalkan nih lu mau ziarah ke situ, berdoa segala macam, bisa tuh di Gunung Kawi. Tapi kalau yang beberapa informasi yang gua dapetin, kita tuh di situ bisa kayak berzikir, kayak misalkan di situ minta hajat lah gitu. Karena kan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang ternyata emang dari dulu gitu buat berdoa minta kejayaan. Lah, kelancaran gitu. Jadi banyak yang datang ke situ nggak cuman buat nikmatin keindahan alam di Gunung Kawi.
2: Jadi memang ada niat terselubung ya.
0: Aduh, jadi gue baru tahu sih tentang hal ini. Nanti mungkin gue bisa ngomong ke kawan gue ya.
2: Nggak jadi.
0: Aduh, jadi seru sih. Tapi ya, karena kita bakal bahas di segmen ini adalah mistis or mitos. Yes.
1: Yes, teman Bro 2 masih barengan kita berempat di Scary Night.
2: Nice. Yang tak terlihat selalu ada masa sih. Ada uhunya.
0: Serem kan?
1: Oke. Balik lagi nih kita bahas Gunung Kawi tadi kan.
0: Gunung Kawi.
1: Katanya si Bunga ini udah nyiapin cerita nih tentang apa Gunung tuh? Kawi. Gue penasaran banget nih.
2: Oke.
0: Apa tuh? Kira-kira Gunung Kawi itu ngapain sih, Kak?
2: Coba ceritain. Kemarin tuh ya, gue denger cerita dari kawan gue. Dia cerita, katanya dia sempat diajakin keluarga dia.
1: Entar, gue potong dulu.
2: Yeah.
1: Kawan lu ini kawannya Rido gak?
2: Bukan.
0: Kita kok kawan-kawan terus ya?
2: Bukan.
1: Oke.
0: Iya, terus?
2: Gue nih, ini, kawan gue nih diajakin keluarganya ke salah satu gunung di Jawa. Katanya kayak gitu. Terus? Nah, tapi gak tahu nih mau ngapainnya, healing kah atau apakah gitu.
0: Iya.
2: Nah, terus tuh katanya mereka tuh datang ke sana cuman untuk ziarah, kayak kata Kak Jimmy tadi ya, kalau di sana tuh bisa ziarah gitu.
3: Oke. Iya deh.
0: Nah, maksud gue tuh gini loh. Kayak kenapa sih orang-orang tuh pada ke ziarah terus gitu? Kayak kenapa gitu?
2: Ya enggak sih?
0: Kayak gue baru tahu gitu, kayak kalau misalkan kalau gue biasanya kalau ziarah tuh ya ke rumah makam nenek gue, kakek gue. Tapi dia orang tuh biasanya tuh ziarah tuh ngapain sih, Kak? Ziarah siapa sih dia orang?
1: Gini ya, Dek, Abang kasih tahu, Dek. Kayak gini.
2: Gimana, aduh, gimana, Bang?
0: Iya lagi,
2: gimana sini, Adek dengerin, Bang.
1: Abang kasih tahu, Dek, sama Dek. Jadi kalau misalkan mereka tuh di situ, kalau misalkan lu sering baca cerita horor, orang-orang yang percaya dengan yang kayak gitu tuh, mereka tuh minta petunjuk lah gitu, atau minta kejayaan sama orang-orang yang mereka anggap ada gitu, yang mereka percaya gitu, dengan ada ziarah kayak gitu. Cuman menurut gua sih belum tentu mereka juga datang ke Gunung Kawi itu buat ziarah atau berdoa gitu kan. Bukan cuman karena hal-hal mistis kayak gua bilang tadi, ada mungkin yang pengen liburan. Gunung Kawi kan bagus juga pemandangannya gitu.
0: Tapi kayak maksud gua tuh, kok ada kata-kata pesugihan tuh gimana sih? Apa sih kok bisa awal mula tuh kayak identik sama pesugihan? Pesugihan tuh kenapa sih Gunung Kawi ini?
3: Kalau dulu ya awalnya tuh ternyata karena ada apa namanya, salah satu tokoh pejuang namanya tuh Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono. Jadi mereka nih emang karena terkenal sama jasanya yang benar-benar membantu masyarakat sekitar ya. Akhirnya banyak orang-orang nih yang mempercayai kalau misalkan mereka ziarah ke situ dan menghormati jasa mereka, mereka nih jadinya kayak apa ya, diberkati gitu lah.
2: Tapi kenapa ya malah itu tuh identik sama pesugihan gitu, padahal kan bagus gitu untuk ziarah, tapi orang-orang banyak yang menyalahartikan sebagai pesugihan tuh kenapa gitu.
0: Tapi ya biasanya kalau gue denger-denger nih ya, kata-katanya tuh kalau sebenarnya kata-kata pesugihan ini biasanya tuh dari mulut ke mulut. Jadi tuh yang kayak kalau semisal ada orang yang ngomong satu tentang ini, orang tuh kayak penasaran loh, beneran apa? Beneran apa gitu?
2: Iya,
0: Masa sih?
2: Kayak tagline kita ya.
0: Iya kan. Terus juga kalau menurut gue ya, kayak semisal katanya itu biar kejayaan itu. Itu kan takdir kan bisa diubah, kayak kok dia orang bisa dapat takdir cepet banget gitu kan. Kayak maksud gue kan kita tahu semuanya percaya sama takdir kan. Tapi kok dia tuh kayak percaya gitu kalau semisal setelah ziarah dari situ terus dibiarkan jadi jaya gitu.
1: Tapi kalau gue lihat tuh beberapa cerita tuh kayak gini.
2: Apa tuh?
1: Jadi mereka tuh datang ke situ nih misalkan. Awal mulanya nih misalkan kayak Najla datang ke situ, dia punya usaha nih, jual mie ayam nih. Ziarahlah ke situ dan besoknya langsung kaya, laris manis
2: langsung
1: gitu.
2: Laris manis.
1: Terus bunga ngelihat nih tetangganya nih, nanyalah, kok bisa kayak gitu sih, tipnya kayak gimana nih? Nah, berkembanglah dari situ cerita Gunung Kawi
2: dari, tadi. Iya sih, benar, dari mulut ke mulut ya.
1: Tapi kalau misalkan tarik belakang lagi, kayak gue bilang tadi, kita tuh belum sampai sekarang tuh belum bisa buktiin gitu kalau ini benar atau enggak. Kayak dibilang Rido kan, siapa tahu takdir dia lebih cepet ketimbang kita yang ziarah. Belum tentu juga kita datang ke situ tuh langsung dapat berkahnya.
2: Gak langsung kaya, tiba-tiba kaya itu.
0: Kalau menurut gue sih ini mitos ya.
2: Menurut lo itu mitos.
0: Iya. Kalau menurut lo gimana, Mang?
2: Menurut gue ini mistis.
0: Mistis. Oke.
2: Jadi, iya, menurut Jimmy gimana?
1: Gue dua-duanya, mitos dan mistis.
2: Mitos dan mistis.
0: Oke.
1: Kalau Najla ya? Gak
2: dua-duanya. Gue dua-duanya juga. Oke. Kalau menurut teman Pradua gimana nih, teman Pradua?
0: Punya gak sih dengar cerita kayak yang kita dengerin gitu, atau mungkin punya cerita tentang pesugihan ini, bisa banget kalian chat nomor WhatsApp kita di 081-799-925-925
2: atau di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu teman Pro2.

0: time for Flash Info.
1: Film kedua Flash Info kali ini datang dari panggung hiburan Piala Dunia 2026. Justin Bieber dipastikan bakal memeriahkan acara perdana halftime show di babak final FIFA World Cup 2026 pada 19 Juli mendatang. Bieber mengaku sangat bersyukur bisa terlibat karena sekaligus mengusung misi kemanusiaan untuk memperluas akses pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Itu dia teman Pro2 Flash Info dari Luzia Putri. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.

0: Mempro 2. Kalau tadi ya di segmen 1 kita membahas tentang mistis or mitos. Yes. Di segmen kedua ini ada apa, Dok?
1: Ada UGD Unit Gaib Darurat. Yes, karena di UGD kali ini kita bakal dengerin cerita dari teman Pro 2 ya. Siapa nih?
0: Sebelumnya nih UGD UGD ini
2: kenalin dulu dong.
0: Iya. Oke. UGD ini apa dong? Iya.
1: UGD ini ya, itu adalah di segmen dimana kita tuh bercerita sama teman Pro 2. Ini juga kita bakal bacain cerita dari teman Pro 2 tentang konsultasi dia gitu, tentang kan ini UGD kan, unit gawat darurat.
3: Oh, udah ada yang cerita ya, Dok ya?
1: Iya, udah ada cerita.
0: Udah ada yang konsultasi gitu.
1: Ya.
3: Oke, baik.
0: Langsung aja ya, gue bacain. Udah ada yang kirim dari nomor 0852-6835 sekian. Nah, teman berdua, kita udah dengar cerita dari, sebut saja nih namanya si Barik ya.
1: Oke, Barik.
0: Halo Kak, jadi waktu itu om gue pernah cerita. Beliau sama temennya sempat mampir tuh ke Gunung Kawi karena lagi liburan di Malang. Awalnya nih biasa aja nih Kak. Mereka tuh cuman niat jalan-jalan sama ziarah. Nah, tapi nih pas udah selesai, temen om gue nih ngomong kayak gini, jangan lupa pamit ya gitu. Nah, orang-orang dia bingung lah ya, kenapa harus pamit gitu. Terus pas mereka jalan nih, perjalanan pulang, mobil yang mereka tumpangin itu tiba-tiba mogok.
2: Wah. Tapi sebentar gue potong.
0: Kenapa?
2: Tadi tuh waktu dia bilang ada yang bilang sebelum pulang itu jangan lupa
0: pamit.
2: Pulang. Sebelum apa sih? Jangan ziarah dulu. Jangan lupa pamit sebelum pulang itu. Dia dengar dari orang lain atau gimana?
0: Dari omnya. Teman omnya.
1: Teman omnya.
0: Kan omnya bareng. Jadi
2: berdua nih.
0: Berdua.
2: Kan Bunga sama Arido. Bunga yang bilang.
0: Jangan lupa pamit ya, Dok, gitu.
1: Oh, udah
0: si Rido enggak mau pamit.
1: Iya. Udah dibantu-bantu gitu kan.
0: Nah, terus nih pas perjalanan pulang nih, tiba-tiba mobil mereka nih yang mobil yang mereka tumpangin ini mogok.
1: Gara-gara itu enggak pamit itu.
0: Enggak tahu, padahal ya sebelumnya nih enggak ada masalah sama sekali.
3: Jadi tiba-tiba aja gitu.
0: Tiba-tiba aja. Nah, setelah hampir setengah jam nih enggak bisa nyala. Ada bapak-bapak lagi nih ngingetin mereka kayak gini. Udah pamit belum gitu.
2: Udah siap belum?
0: Udah siap belum.
1: Aduh,
3: beda.
0: Diomong nih sama bapaknya, udah pamit belum gitu.
1: Pakai bahasa Jawa gak sih ini biasanya?
0: Biasanya ya, tapi gak tahu gue bahasa Jawanya apa.
1: Yang kepikiran di otak gue itu sumpah, kayak perimpun gitu.
0: Perimpun.
1: Kan.
0: Artinya apa dong?
3: Artinya.
2: Oke, lanjut.
0: Oke.
3: Terus gimana, Bung?
0: Terus tuh akhirnya nih, mereka balik sebentar, terus pamit dengan sopan. Anehnya nih ya, pas dicoba lagi, pas mereka udah selesai pamit, dicoba lagi tuh mobilnya tiba-tiba nyala. Sampai sekarang nih ya, gua nih masih bingung. Itu tuh emang kebetulan atau emang harus pamit dulu kalau ke sana?
3: Jujur merinding sih.
0: Merinding.
3: Apa ya kalau misalkan kita ada di posisi si Barik. Pencerita ini, ya si Barik ini. Gua enggak kebayang juga sih bakalan gimana ya di sana.
0: Bayangin kalau dia enggak tahu harus pamit dulu, terus tuh mobilnya enggak hidup-hidup sampai malam. Itu gimana coba?
3: Untungnya ada yang ngasih tahu ya.
0: Untungnya ya.
1: Sumpah sih kalau gue jadi dia ya. Tapi gue tuh jujur ya, gue tuh gak suka loh yang mistis-mistis kayak gini.
0: Kenapa?
1: Karena menurut gue bisa aja tuh penghuni sana tuh mereka tuh betusin atau mungkin ngerusakin apa mobil di orang gitu loh.
0: Sengaja
1: gitu.
3: Gak masuk akal sih.
1: Iya,
3: masuk
1: akal sebenernya. Kayak gue tuh merasa tuh kayaknya gak mungkin sih. Tapi kalau terus juga pas di orang udah, dan orang yang apa ya, yang mention yang katanya udah pamitan belum itu, jangan-jangan dia loh yang apa yang
3: seuzon.
0: Lebih jatuhnya seuzon. Dia ini kayak Kok kayak drama banget sih Rido ini.
3: Ya serem sih kalau kita kita berempat ngalamin itu, bayangin aja kita lagi di tempat yang apa ya, asing lah ya buat kita. Tiba-tiba kita ngalamin hal yang mistis menurut gue ya, mistis
0: tidak kita inginkan gitu.
3: Memang kalau menurut gue ya, dimanapun kita berada, jaga kesopanan, jaga etika, jangan ngomong sembarangan dan bertingkah sembarangan juga sih.
0: Setuju sih.
1: Apalagi
0: gua.
1: Kita outsider kan di sana.
3: Benar.
2: Terus di sini juga ada cerita dari, tadi kan udah dari Barik ya. Terus ada dari 0821-7922 sekian sekian sekian. Halo kak, kenalin nama gue Malik. Jadi ini kejadian beberapa tahun yang lalu.
0: Oh my god.
2: Kejadian itu sekitar pukul 1. Aku baru selesai mengantar seorang peziarah ke kawasan Gunung Kawi. Nah jadi udara dingin dan jalanan sepi, hening banget saat si Maliknya hendak kembali ke kota. Nah Malik nih ngeliat nih ada seorang nenek yang berdiri di pinggir jalan. Nah kalau misalkan penglihatan si Malik ini, nenek tadi memakai kebaya putih dan meminta diantar sampai gerbang bawah. Nah kalau misalkan menurut informasi yang gue dapetin ya teman Prodo ya, kalau misalkan kita ke Gunung Kawi itu banyak gerbangnya gitu loh. Untuk masuk ke kawasan yang ini, ke kawasan yang itu ada kayak gerbang-gerbangnya.
3: Tapi gerbangnya nggak kelihatan gitu ya Jim ya?
2: Enggak, ini
3: atau memang ada gerbang fisik gitu.
2: Jadi nenek tadi minta antar ke gerbang bawah. Nah selama perjalanan itu Malik ini hanya ngikutin perjalanan itu, nggak ada obrolan sama sekali.
0: Hening
2: nenek
0: ya.
2: Nenek juga hanya cuma diem sambil memandang di luar jendela. Kebetulan naik mobil tuh.
0: Ngeri sih.
2: Selama di dalam mobil dan perjalanan itu Malik tuh cuman mencium aroma melati yang penuh banget di mobil itu. Padahal di dalam mobil tuh gak pernah sekalipun Malik gunain pengharum ruangan yang ngubangin melati.
1: Wah parah.
2: Begitu sampai di gerbang, Malik noleh nih ke belakang untuk memberitahu kalau misalkan mereka udah nyampe nih. Dan taunya itu kosong.
0: Jujur merinding.
1: Tapi
2: terus si Malik langsung nih turun langsung, terus melihat sekitar kayak memastikan keadaan sekitar nih. Ternyata dia lihat cuma jalan yang benar-benar sepi, nggak ada satupun orang yang dia lihat yang mungkin sempat turun tanpa terdengar suara pintu terbuka. Jadi kan kalau misalkan kita ngelihat nih atau ada yang buka pintu kan kedengaran. Nah dia langsung gemeter, dia mampir ke warung yang buka 24 jam. Dan saat Malik ini kan langsung cerita nih ke penjaga warung. Dia ceritain semuanya, pemilik warung cuma tersenyum. Sambil bilang kayak gini, "Mas, tadi malam ini bukan pertama kalinya. Banyak sopir yang bilang pernah ngantar nenek kebaya putih itu. Beliau cuma ngomong kayak gitu, dan nenek itu selalu minta antar pulang ke gerbang Gunung Kawi. Selalu kayak gitu. Jadi Malik setiap sejak malam itu, setiap kali lewat situ selalu tengah malam dan selalu memastikan dulu nih ke kaca spion udah ngadap ke depan atau belum. Jadi dia mastiin dulu, dia gak mau lagi kejadian hal yang serupa gitu. Tapi kalau misalkan gue dapet dari cerita Malik ini, mungkin aja hal-hal yang kayak gitu belum tentu benar gitu kan. Atau mungkin dia lagi capek perjalanan kan jam 1 malam tuh.
0: Jadi gak fokus.
2: Atau dia ngebayangin yang cerita-cerita orang gitu kan. Dia langsung kayak kejadian nih sama gue nih kata Malik gitu kan. Cuman kalau misalkan secara logikanya ya
1: nggak mungkin,
2: nggak masuk akal juga ya.
1: Tapi ya gue tuh pernah denger tau.
0: Apa tuh?
1: Kalau semisal kita tuh, kalian tau gak sih kayak di balik mata kita tuh yang paling ujung gitu, itu bisa ngeliat sesuatu kayak sosok-sosok gitu loh. Nah itu kalau menurut gue, itu gue bingung sih kalau mau dibandingin sama sains kan. Karena yang kayak masa iya sih gitu, kayak sosok-sosok bayang kayak yang mereka-mereka katain itu tuh ada muncul gitu di pinggir mata
2: ada
1: kita.
2: Ada dua versi sih menurut gue. Ada yang mungkin nangkepnya ya emang kejadian hal gaib gitu kan. Cuman ada yang mungkin nangkepnya kalau misalkan kayak gitu tuh halusinasi kita, kita kecapean atau apa kan. Baik lagi kayak dibilang Najel tadi, kalau misalkan dimanapun tempat kita harus saling hormatin gitu. Mau percaya dan enggak pun kita harus respect
0: tetap
2: lah
0: jaga
2: gitu. Dan kalau mungkin kita berpergian jauh, misalkan kayak ngerasa tempat ini udah ada wanti-wanti nanyi buat kita harus hati-hati, mungkin kita izin lah atau kayak klekson lah gitu kan. Karena kan kalau misalkan beberapa tempat tuh kalau kita lewatin tengah malam tuh ada mitosnya harus klekson dulu.
0: Betul.
1: Jujur gue serem sih itu.
2: Jadi banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan masalah hal-hal horor kayak gini kan. Mungkin teman Pro 2 juga masih punya cerita lainnya, bisa bergabung di WhatsApp kita di 081 7992 5925,
0: atau di Instagram kita di @pro2bdr.
2: Kita berempat tungguin di Scary Night malam ini.
1: Yes, Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Pro 2. Yeay teman Pro 2, di malam hari ini kita lanjut ke segmen teror taman horor.
1: Ceritamu, cerita di teror, cerita di teror. Kami menunggu ceritamu.
0: Yes, dan di teman horor kali ini kita bakal berbincang langsung nih kepada teman-teman Pro 2 ya, yang udah tersambung sama kita di WhatsApp kita ya. Karena dia bakal apa ya, bercerita tentang kejadian-kejadian.
2: Iya, kejadian yang udah pernah dia alami nih
0: di minggu ini.
2: Di minggu ini.
0: Iya. Yeah.
2: Kayaknya enggak harus di minggu ini sih, Dok, kalau kata gua. Pengalaman dia aja sih.
0: Betul. Apa betul, nih kira-kira?
2: Oke, okay, sekarang kita udah terhubung nih sama pendengar kita.
3: Yes. Halo.
2: Halo, Kak.
0: Halo, Kak.
3: Halo semuanya.
2: Halo.
0: Kakak bisa kenalin nama kakak boleh gak?
2: Okay. Boleh kenalan dulu kali ya. Aduh.
4: Gugup nih, Ridho nih.
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin nama aku Lean.
2: Halo,
0: Kak Lean. Kalian dari mana nih? Kalian dari
3: Aku dari Tanggamus. Cuma sekarang lagi kuliah di Bandar Lampung gitu.
2: Oke.
4: Gimana kabarnya kalian malam ini?
3: Baik nih, cuma agak dingin aja nih kayaknya cuacanya malam ini.
2: Iya sih.
5: Memang sih emang dari tadi anginnya kencang banget ya dari siang.
0: Yes, benar-benar.
3: Kayak bakal ada apa gitu yang keluar.
0: Aduh. Kalian nih mau cerita apa sih malam hari ini di teror kali ini?
3: Oke. Jadi di sini tuh aku ada cerita. Ini tuh sebenarnya cerita nenek aku, tapi aku udah ada di situ. Jadi aku ceritain pas ceritain itu aku diceritain pas aku udah gede gitu loh, tapi aku ada di situ gitu. Ngerti gak sih?
2: Ngerti. Ya, paham.
5: Terus gimana?
3: Oh, ini langsung cerita aja ya.
2: Iya, langsung aja.
3: Ya, jadi ceritain itu di tahun 2010-an, teman-teman. Jadi ini tuh terjadi sebenarnya dari keluarga salah satu tetanggaku. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, di sini aku mau cerita ya.
0: Yes.
3: Oke, ini cerita ini aku sebut judulnya Teror Assalamualaikum.
2: Nah, saya ada judulnya ya, Kak.
3: Iya, benar.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi udah siap cerita ini tuh.
2: Iya, gimana, Kak?
3: Dulu, ya. Cerita ini dulu dimulai tahun 2010-an pas masa Pilkada.
2: Oh.
3: Nah, tokoh utama dari cerita ini tuh namanya let's say Pak Joko lah ya. Jadi profil singkat Pak Joko ini, beliau adalah pria parubaya sekitar 40 tahunan yang udah menikah lama tapi gak bisa punya anak. Jadi dia dan istrinya cuma tinggal berdua. Nah, tapi mereka tuh ngangkat anak tetangga untuk jadiin anak mereka. Tapi gak yang tinggal bareng gitu, cuma kayak tradisi angkat anak gitu lah. Gak tau lah gimana pokoknya gitu lah. Nah, long story short, Pak Joko ini adalah pada saat itu tim sukses salah satu bupati. Let's say bupati nomor urut satu lah ya.
5: Jadi kita sebut aja Pak Haris kali ya. Yes. Karena takutnya sensitif ya dengan nama tersebut.
3: Oke, lanjut. Pak Haris, oke.
0: Pak Haris.
3: Pak Haris. Jadi Pak Haris ini sebagai tim ses, dia ditugaskan untuk menyebarkan semua yang kayak misal bingkisan kepada orang-orang desa gitu. Kayak gelas, minyak goreng, uang, segala macam gitu loh. Untuk kayak, inilah aku daftar, tolong nanti mohon minta doa dan bantuannya gitu kan. Nah, tapi ternyata di akhir setelah pemilihan, salah satu calon yang di tim sesin oleh Pak Haris ini itu tuh kalah. Nah, ini sebenarnya agak buruk ya, tapi si calon ini tuh marah ke Pak Haris. Jadi beliau minta untuk, kenapa kok saya gak kepilih? Nah, jadi Pak si calon ini itu tuh literally marah-marah ke Pak Haris dan dia tuh menuntut, saya pengen semua itu dibalikan ke saya tanpa ada kurang sedikit pun, dari mulai uang, barang, segala macamnya. Di situ Pak Haris repot. Pak Haris, jadi dia harus ngambilin semuanya, harus kan ada barang-barang kayak minyak goreng gitu-gitu ya, yang berarti itu harus diganti oleh Pak Haris. Sedangkan di situ Pak Haris orangnya bisa dibilang nggak punya gitu. Jadi Pak Haris di situ depresi segala macem, yang pada akhirnya mengakibatkan Pak Haris menggantungkan dirinya di suatu sore.
0: Sabtu sore.
2: Sedih.
3: Nah, di suatu sore pokoknya. Nah,
0: terus
3: semua fun fact-nya semua orang itu di situ enggak ada yang tahu kalau beliau hilang pada malam itu karena sore itu tiba-tiba hujan deras.
0: Wah, iya sih.
3: Hujan deras. Nah, disinilah mulai dari POV nenekku ya. Jadi di situ nenekku dan aku itu tinggalnya rumahnya itu depan-depanan. Di situ bapakku itu dia kerjanya tuh supir dan dia lagi ada di luar kota. Jadi di situ aku sendirian doang, cuma aku sama mamaku. Jadi di situ nenekku bilang ke kakekku, kek, coba sih temenin Leon itu sama ibunya, kasihan sendirian. Soalnya di situ hujan deras dan mati lampu. Jadi literally yang hujan deras kayak wah sangat serem lah pokoknya pada malam itu. Oke lah sih, akhirnya kakekku itu nemenin ke rumahku, nemenin aku dan ibuku, mamaku, terus nenekku sendirian. Nah, nenekku itu tuh kan harusnya ngunci pintu depan, tapi beliau mikir, oh karena ini hujan deras, takutnya nanti kalau misalnya kakek manggil-manggil gak kedengeran, jadi beliau gak dikunci pintu itu. Akhirnya kan mati lampu, namanya juga nenek-nenek ya, kalau misalnya gak ngapa-ngapain ya tidur, jadi sebenarnya dia itu memang udah ada lilin, cuma karena dia mau tidur, lilinnya dimatiin. Terus habis itu
0: udah
3: ketika dia tidur tiba-tiba dengar tok-tok-tok, assalamualaikum gitu kan. Tok-tok-tok, assalamualaikum gitu. Sebenarnya nenek tuh agak-agak dengar agak enggak ya, karena kan dibarengi suara petir sama suara hujan gitu ya. Cuma beliau cuma dengerin aja. Terus ternyata assalamualaikum dia tuh cuma 3 kali gitu. Oh, abis itu beliau beranjak dari kasurnya. Beliau juga sebenarnya agak sempet teriak, agak kesel gitu. Orang gak dikunci kok, jadi itu tuh cuma diganjel kain keset gitu loh. Supaya pintunya nutup. Akhirnya pas beliau buka, gak ada orang. Kayak, apa nih gitu kan. Terus, akhirnya beliau, kan beliau buka itu pintu lebar-lebar. Beliau ngerasa memang kayak, hawanya dingin banget nih gitu, kayak sekarang. Nah, karena gak ada orang, beliau gak mikir macam-macam. Abis itu dia tutup. Dia balik tidur lagi. Terus nenekku bersaksi kalau pada saat itu pas dia lagi tidur gak selang lama, ada suara assalamualaikum di telinga kirinya, kayak assalamualaikum gitu. Terus, nah itu tuh kayak kaget kan. Terus tiba-tiba nenekku agak bodo amat. Terus beliau bersaksi juga kalau kakinya tuh tiba-tiba kayak ada yang megang gitu. Nah, disitulah nenekku seorang maksudnya seorang yang sebenarnya gak terlalu percaya seperti itu mulai ketakutan dan beliau bergabung bersama aku dan kakek dan mamaku di rumah depan. Jadi literally kayak ya udah beliau ketakutan, akhirnya kita bersama.
4: Tapi
3: terus ternyata
4: aku potong dulu ya kak ya, dari cerita yang udah cerita neneknya tadi, itu pernah ngalamin kejadian gak, atau misalkan kayak kejadian sebelumnya yang berhubungan sama Pak Haris tadi?
0: Atau baru pertama
3: jadi,
0: kali?
3: Jadi sebenarnya besok paginya itu tuh nenekku tuh gak ada cerita apa-apa kan. Beliau abis itu langsung ngumpul ke tetangga yang namanya ibu-ibu. Terus semalam, ibu-ibu itu ada yang cerita. Semalam ada yang ngetok-ngetok pintu tapi gak kebuka, orang hujan katanya takut gitu. Terus abis itu nenekku ketrigger kan loh. Abis itu beliau cerita tentang apa yang dia alami semalam. Terus nggak selang lama, ternyata orang-orang di situ juga bilang kalau kayaknya semalam aku juga ngalamin itu, kayak diketok assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi yang di situ dari semua orang itu yang dibuka cuma nenekku pintunya gitu loh, karena I mean like malam-malam gitu kan. Terus ternyata setelah kejadian itu tuh kejadian itu sangat berlanjut, berlanjut sampai kayaknya berminggu-minggu gitu deh.
2: Lama ya.
3: Nah. Sebelumnya ketika beberapa hari kemudian Pak Haris baru ditemukan, karena dicariin kan. Ditemukan di tengah hutan yang agak lumayan jauh. Hutan dia itu di pohon durian kalau gak salah.
0: Serem sih.
2: Berarti jadi dia menggantung. Setelah berapa hari ya kak ditemuinnya? Setelah berapa hari akhirnya Pak Haris itu ditemuin?
3: Sebenarnya ketemunya itu 2 hari kemudian, cuma teror itu berlanjut sampai beberapa minggu gitu loh. Jadi kayak orang-orang menyimpulkan kalau ini tuh teror dari Pak Haris untuk minta tolong katanya begitu. Nah, what's so sad about that? Menurutku dari kesaksian anak angkatnya ini, di sore hari sebelum beliau berangkat untuk mengasingkan diri, itu tuh dia sempat ditemuin dan bilang, "Nduk, maafin bapak ya," katanya. Terus emang kenapa pak gitu? Gak apa-apa. Nah, jadi beliau sebelum pergi itu memang udah meninggalkan pesan dulu. Nah, ada satu hal lagi. Kan itu kan terjadi selama beberapa minggu ya, kayak 3 mingguan gitu. Nah, di suatu malam si anak angkatnya ini juga cerita kalau di malam yang random pokoknya dia tuh diketuk juga kan, "Assalamualaikum, assalamualaikum," gitu. Tapi karena anaknya ini dari dulu, dari minggu-minggu sebelumnya gak pernah diketok pintunya, kayak "Oh, bapak pulang," gitu loh, ngerti gak sih? Kayak bapak pengen bertamu, bapak pengen nemuin anaknya. Akhirnya dengan tanpa rasa takut, si anak angkatnya ini ngebukain pintu. Memang sih gak ada orang, tapi beliau gak selama lama juga dengar katanya, ada suara Bapak Haris ini lagi kayak ngerintis sambil ngomong, "Maaf, maafin Bapak Yandu," tuh katanya. Nah, ternyata itu tuh beliau datang di malam ke-39 sejak beliau menggantungkan dirinya. Nah, setelah malam ke-40, teror itu hilang. Tapi itu masih jadi legenda, enggak legenda sih, cerita turun-temurun di kampungku. Di situ aku masih umur berapa ya? Ya maksudnya masih kecil lah pokoknya. Dan di situ,
0: jujur serem sih.
3: Ya udah gitu.
0: Oke gitu ya. Tapi jujur serem sih. Kayak itu apa ya, berkelanjutan gitu loh. Jadi kayak menurut gua serem banget gitu.
4: Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri, ini balik lagi pertanyaannya. Ada gak cerita dari masyarakat di situ, mungkin ada sekata dua kata atau tindakan dari warga situ yang mungkin melukain Pak Haris gitu, selain dari calon calon apa tadi dibilang, bisa dibilang calon
0: inilah ya,
4: pejabat di situ.
3: Oh, calon itunya. Ya, kalau dari cerita nenekku sih gak ada kelanjutan, maksudnya dari pihak atasnya gitu kak, apakah beliau ikut turun tangan atas kasus ini, karena memang sebenarnya hal ini juga kan terjadi ya di luar kendali siapa-siapa gak sih, ini kan keinginan pribadinya Pak Haris. Tapi untuk uang-uang yang hutang itu, yang istilahnya hutang, itu tetap diusahakan dilunaskan oleh si istrinya Pak Haris ini sendiri.
0: Oke. Haris, thank you ya yang udah.
5: Kok Haris? Serem dong.
4: Terima kasih untuk ceritanya malam hari ini. Bergabung barengan kita berempat di Scary Night gitu kan. Terima kasih kalian.
0: Thank you kalian. Yes, teman Pro 2, itu dia cerita dari Kak Lean yang udah cerita di kita di Scary Night malam hari ini ya.
4: Dan, mungkin kalau misalkan kita bahas dari cerita kalian tadi kan banyak banget hal-hal yang mungkin bisa kita ambil gitu.
0: Betul.
4: Kayak misalkan kalau misalkan kalau misalkan
0: yes.
4: Kalau misalkan kamu mau misalkan ada hal yang ingin kamu raih gitu. Raihlah dengan hal-hal yang emang sportif gitu kan. Misalkan kamu enggak dapat tuh apa yang kamu mau, jangan terlalu berkecil hati ataupun kamu ngerasa kamu gagal gitu kan.
2: Jangan menyalahkan orang lain
4: Benar, apalagi sampai ngebuat orang-orang lain di sekitar kamu tuh ke pressure gitu sama
2: sampai bunuh diri gitu.
0: Ih, serem sih.
4: Karena kan kita kan enggak tahu ya mental orang gimana gitu kan. Jadi ada baiknya kita ngejaga diri sendiri sama lingkungan kita.
5: Iya, dan intinya kalau misalkan kamu emang punya tujuan yang mau dicapai, jangan cari cara yang instan ya, apalagi dengan pesugihan, karena kalau misalkan emang kita mau meraih sesuatu dengan cara yang instan, pasti akan ada hal yang dikorbankan. Dan pokoknya jangan coba-coba deh bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Karena kalau kita udah kerja sama sama mereka yang tak kasat mata itu, kita bakalan susah lagi lepasnya gitu. Jadi yaudah, kita jalan yang lurus aja ya teman-teman berdua. Melakukan
2: hal yang baik-baik aja ya.
0: Benar. Dan juga kayak kalau semisal kita tuh nggak kayak kita berharap sama suatu tujuan, tapi tujuan itu nggak nggak berjalan mulus, kita tuh jangan mengakhiri hidup kita gitu loh. Jadi kayak tetap
4: masih banyak peluang lah.
0: Iya gitu, benar. Ya.
5: Tetap optimis.
0: Tetap optimis. Ya. Gitu.
4: Oke, teman Pro 2 tadi kita udah di segmen teror teman horor.
0: Yes.
4: Jadi mungkin kita masih nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti cuma di Scary Night.
5: Yang tak terlihat selalu ada.
4: Masa sih?

0: yang berjudul Foreign Thanks pada 10 Juli. Menariknya lagi, album ini turut menampilkan rekaman terakhir mendiang drummer Charlie Watts dan menjadikan salah satu rilisan paling spesial bagi para penggemar The Rolling Stone. Itu dia teman Pro 2, flash info dari Dwi Fatina. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
1: Flash info Pro 2 FM.

0: 92,5 Pro 2 Ribada Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, terima kasih udah dengerin kita berempat di Skerinek malam ini. Terima kasih buat kamu, teman Pro 2, yang bergabung malam ini bareng nama kita, berbagi cerita horor yang pernah kamu alamin. Tapi jangan kemana-mana, karena abis ini ada Irma Dewi Irma Fani yang bakal nemenin kamu di cerita penutup hari barengan Irma Fani.
2: Terakhir dari kita, let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
2: Sekali di udara,
1: tetap di udara. And now, bye, bye. Pro 2.
4: Selalu ada.
5: Masa sih?
6: Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB Dharma Jaya, kamu tidak hanya belajar di ruang kelas, kamu akan dibentuk menjadi entrepreneur muda, mendapatkan kesempatan kuliah ke luar negeri melalui berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke Kampus Unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93, Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, Kampus Unggul, Kampus Berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayadebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
4: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Halo semuanya. Assalamualaikum. Teman Pro 2 gimana malam ini, tidur belum? Belum ya? Baru jam 10 soalnya. Karena aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 23 di Cerita Penutup Hari.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ya. Ih, kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kena tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
3: Teman terbaik kamu. Kedua RT Bantu Lampung.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: This is 92.5 Proud.fm.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan
3: Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 10, bulan Juli, tahun 2026. Dari studio saya Gebel Lukas yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Udah pagi ini, ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya, udah mati ya apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Yang benar, Pras. Iya. Udahlah kita tidur saja. Sudah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
9: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman tolak kamu. Good morning Canada time.
7: Teman tolak kamu.
10: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Kajian Pagi dengan tema Merubah Rutinitas Menjadi Ibadah oleh Ustadz Abdul Somad.
1: Robah rutinitas menjadi ibadah.
2: Ya.
1: Bismillah. Oh, semua orang makan. Beda makannya, makan kita ibadah. Kenapa? Bismillah. Masuk WC, semua orang masuk WC. Semua orang buang air besar, buang air kecil. Tapi buang air besar kita menjadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidur. Semua orang tidur. Hewan pun tidur. Tapi tidur kita ibadah. Bismika Allahumma. Melihat wajah di cermin. Semua orang bercermin. Semua orang di dunia ini bercermin. Tapi bercermin kita ibadah. Kenapa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin.
2: Harusnya buat umat Islam gampang banget ya nyari pahala ya Tante. Pokoknya pakai doanya dan mulai dengan bismillah gitu Tante.
1: Dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Dengan menyebut nama Allah menjauhkan diri dari maksiat. Dengan menyebut nama Allah merubah rutinitas menjadi

0: Cobalah Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut anda, dia yang terbaik untuk anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk anda. Yang untuk anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk anda?
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadlih, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.

0: Kajian 1 Menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Gak ada yang gak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

9.5 Pro 2 RRD Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, sampai dengan jam 10 Gibu Lukas bakalan nemenin seluruh aktivitas teman Pro 2 semua. Untuk lo semua, jadi keep on tuning cuma di Pro 2 RRD Lampung ya, karena kita teman terbaik kamu.

Yes, di Pro 2 RDM Lambung, teman terbaik kamu pagi hari ini bareng Ibu Lukas. Sepada nemenin kamu sampai dengan jam 10 teman Pro 2, dan pastinya Ibu Lukas juga bakalan ngasih kamu informasi-informasi terbaru nih ya. Kabar dari Ombudsman minta SPMB SMP di Bandar Lampung itu ditunda. Kira-kira kenapa ya? Habis itu kita bakal bahas tentang pohon tumbang ya yang terjadi dan ada beberapa juga update gitu ya terkait dengan pohon tumbang yang terjadi di kota Bandar Lampung ya, tepatnya lebih di Kecamatan Bumi Waras. Dan habis itu kita bakal bahas juga tentang BPJS Kesehatan Bandar Lampung yang kejar target UHC ya, atau Universal Health Coverage sekitar 99%. Selengkapnya kamu bisa dengerin di pagi hari ini barengan Gap Lukas di Sepada sampai dengan jam 10 ya. Keep on tuning makanya.

Gue nggak tahu ya kira-kira di sepagi ini gitu ya aktivitas teman pro 2 itu lagi ngapain, mungkin lagi siap-siap untuk lari pagi atau juga siap-siap untuk lari dari tanggung jawab. Jangan dong ya. Atau mungkin siap-siap untuk berangkat kerja gitu ya, atau mungkin ya apapun itulah. Tapi kalau misalnya ngomongin kuliah dan sekolah, kayaknya udah pada libur gak sih? Ada beberapa kuliah yang mungkin masih ada. Gue juga gak ngerti ya, karena udah lama banget gak kuliah. Cek gitu. Udah gak lama banget sih, tapi lama hitungannya gitu kan. Biar gak ketahuan banget umurnya. But anyway, di pagi hari ini teman pro 2, 10 Juli, hari Jumat. Menurut gue hari Jumat itu menyenangkan gitu ya. Karena dia itu dekat sekali sama weekend. Dan kadang-kadang gak kerasa gitu. Jadi kayak menurut gue sih, harusnya hari ini tuh hari yang menyenangkan. Dan semoga aja begitu ya teman pro 2. Makanya untuk teman pro 2 semua, gue selalu yakin kalau misalnya hari yang menyenangkan tuh dimulai dengan pagi yang menyenangkan. Jangan sampai lu miss apapun itu tentang rutinitas pagi lu gitu ya. Mungkin lu harus, you know, apa kayak makan makanan yang lu suka gitu ya, atau apapun itu yang balikin, bukan balikin ya, untuk mood lu itu bisa terjaga dari pagi hari teman pro 2. Nah, di pagi hari ini juga pastinya Lukas bakalan nemenin teman pro 2. Siapa tahu aja nih lagu-lagu dan informasi-informasinya bisa juga gitu ya, ngebalikin mood lu, atau setidaknya keep you update gitu ya informasi-informasinya. Makanya keep on tuning aja di Pro 2 Radio Lampung.

0: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

masih dengerin Pro 2 Ereban Lampung, teman terbaik kamu barengan Gable Cast di Spada. Kira-kira udah ngopi belum nih? Entah kenapa ya sekarang mungkin ada beberapa yang enggak gitu ya, tapi kebanyakan gitu ya ketika memulai pagi itu memang harus ada kopi sih. Kayak lu tuh bisa harus kayak lu tuh harus terpacu gitu ya sama kafeinnya kopi gitu. Tapi juga ada substitusi lain gitu ya. Kayak teh juga ada kafeinnya gitu. Matcha obviously ada kafeinnya juga gitu ya. Anything yang mungkin bisa bikin lu langsung melek gitu ya di pagi hari ini, karena mungkin lagi dikejar deadline dan segala macamnya gitu ya. Kayaknya bakalan jadi ribet gitu kalau misalnya di pagi hari lu tuh masih belum on aja gitu. Ya gak sih? Apalagi kalau misalnya gue nginget-nginget masa-masa gue waktu sekolah gitu ya. Waktu SD, SMP, SMA, bangun pagi adalah struggles setiap harinya. Karena males banget. Selain males bangun ya, males juga berangkatnya karena pengen nonton kartun dulu. Ya gak sih? Dulu lu ngerasain gak sih kayak, aduh, kartun favorit gue tuh di jam-jam dimana harusnya gue berangkat gitu kan, nyebelin banget gitu. SMP gue inget banget gitu, gue kadang-kadang mementingkan SpongeBob dibanding, atau SpongeBob gitu, dibanding harus berangkat gitu. Tidak untuk ditiru, tapi memang ngomongin masa-masa SMP ini kan cukup penting juga gitu ya teman Pro 2, itu transisi dari SD ke nantinya lu bisa dianggap lebih bertanggung jawab lagi SMA gitu ya, dan SMP ini ada di tengah-tengahnya, dan menurut gue ini juga titik penting juga. Makanya dari itu kayaknya kalau misalnya ngomongin tentang SMP ini kita harus jaga bareng-bareng gitu ya. Dan baru-baru ini juga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Lampung ini juga kayaknya memantau gitu ya, dan juga bahkan meminta pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kota Bandar Lampung itu ditunda sementara. Dan ini nih, langkah ini diambil karena Ombudsman menemukan mal administrasi dalam proses penerimaan peserta didik. Temuan ini tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP yang diterbitkan usai Ombudsman menerima 10 laporan masyarakat terkait pelaksanaan SPMB. Inilah yang gue bilang tadi gitu ya, bahwa kita sama-sama harus punya kontrol gitu ya, mengawasi jalannya SPMB ataupun hal-hal yang terkait dengan pendidikan gitu ya. Dan pemeriksaan akhirnya dilakukan gini untuk memastikan hak calon peserta didik tetap terlindungi dan proses seleksi berjalan sesuai aturan. Dan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Bandung Lampung, Nur Rahman Yusuf, mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran dan dalam pelaksanaan SPMB SMP Negeri di Bandar Lampung. Dan pelanggaran ini ditemukan pada pengaturan kuota hingga mekanisme seleksi, teman Pro 2. Ombudsman meminta pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menunda seluruh tahapan SPMB sampai dilakukan perbaikan kuota seluruh jalur penerimaan. Dan selain itu, hasil seleksi jalur prestasi dan afirmasi itu juga harus ditinjau ulang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dalam pemeriksaannya, Ombudsman menemukan ketidaksesuaian kuota jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan juga mutasi dengan regulasi yang berlaku. Dan persyaratan penggunaan surat keterangan tidak mampu atau SKTM pada jalur afirmasi itu juga dinilai bertentangan dengan aturan terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu ya, jadi memang Ombudsman juga meminta kuota jalur domisili dikembalikan menjadi minimal 40% dan jalur mutasi maksimal 5%. Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta melakukan pengawasan menyeluruh setelah perbaikan kuota dilaksanakan, dan Ombudsman mendorong adanya pemeriksaan dan pembinaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya maladministrasi. Dan langkah ini dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang di SPMB berikutnya.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit di babak pertama dan Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Kiper Yassin Bono sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe di menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Le Blue untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim masih mengalami kebuntuan hingga menit 45 pertama. Skor kacamata 0-0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta dan Maroko nampaknya perlahan mulai sering kehilangan bola. Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57 setelah menerima umpan dari Michael Olise dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung jauh di atas mistar gawang. Namun kegagalan tersebut langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan Desardou. Mbappe yang dihadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri atas gawang. Yassin Bono tidak mampu menjangkau dan skor menjadi 1-0. Ousmane Dembele menambah keunggulan Prancis menjadi 2-0. Lewat gol pada menit ke-66, tangan kiper Yassin Bono sempat menyentuh bola meski akhirnya bola tetap meluncur ke pojok kiri bawah gawang. Dan pada menit ke-77, Mbappe harus menepi dan Gianfilippo Mateta masuk sebagai pengganti sekaligus Bradley Barcola untuk menggantikan Desardou. Itu dia informasi Flash Info di pagi hari ini. Informasi lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau unduh RRI Digital dan RRI News di App Store atau Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Raden Inta Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Marshmallow, Bastille, Happier, yang baru juga mendengerin di Pro 2 Redman Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan Gebel Kas di Spada sampai dengan jam 10. Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Kamu sedang mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Gue tuh selalu ngerasa lagu-lagu EDM di 2014 sampai 2019 let's say, atau 2018 gitu ya, itu tuh enak banget untuk ya untuk sing along gitu ya, karena somehow liriknya itu sebenarnya galau-galau guys. Ditutup aja sama apa ya instrumennya gitu, yang pumping atau yang ketika lo dengar tadi kan ekspektasinya kalau misalnya dari instrumen kan kayak happy gitu ya, dan judulnya Happier. Tapi kalau misalnya lo baca liriknya kayak kok my kisah gue ya gitu, kok relate ya gitu. Dan memang kalau ngomongin tentang lagu teman Pro 2 ya, memang itu jadi mood booster mungkin ya, mood booster tercepat gitu ya, karena dalam kurun waktu kurang lebih 3-4 menit atau bahkan sekarang lagu-lagu tuh 2 menit itu entah kenapa lu bisa apa ya, feel something gitu. Dan semoga aja sih vibesnya jadi positif ya di pagi hari ini, meskipun tadi lagunya sebenarnya masa pengen dia bahagia meskipun ngelepas dia, ya gak sih kan happier anyway, kenapa gue masih ngomongin itu ya. Dan kalau ngomongin tentang moving forward gitu ya, gue selalu nge-quotes dari jatuh cinta seperti di film-film, mungkin move on gak bisa tapi move with it gitu teman Pro 2 ya, berarti kita memang harus selalu apa, selalu evolve jadi orang, dan juga gak apa-apa, gak masalah banget untuk berkembang dan juga membawa hal-hal yang ada di belakang gitu teman Pro 2. Ini lagi diterapin nih ya sama pengembangan industri kebun induk Hanakau ya, di Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Kenapa? Karena kebun ini tuh dikembangkan sebagai pusat percontohan penelitian dan pengembangan benih kopi unggul.